Oke, tolong produk kita udah masuk di jam 7 lewat 5 menit dan sudah saatnya kita beralih ke pilih lagu kamu sebelum nanti kita lanjut ngobrolin hal-hal yang bikin kamu bete kalau itu terjadi di pagi hari. Sudah ada yang bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp, kita bacain satu per satu. Ini ada Intan yang bergabung. Katanya, "Selamat pagi Salma, aku Intan pengen request diputerin lagunya Juicy Lucy dengan Aku Cinta Dia yang Cinta Pacarnya." Salamnya buat pendengar produk aja. Thank you, okay, thank you Intan udah bergabung ya. Nextnya ada juga ini nomor belakangnya 8027, katanya, "Selamat pagi Kak, izin bergabung request diputerin lagunya Sheila on Seven dong, film favorit." Oke, teman radio udah aku masukin juga lagu Sheila on Seven. Dan ada satu lagi ini yang sudah bergabung, ada Febrian, katanya, "Pagi Salma, aku pengen bergabung juga, boleh dong?" Rekos diputerin lagunya Kotak dengan Beraksi. Dan juga salamnya untuk Intan ya. Oke, sama-sama. Aku udah masukin 3 lagu untuk menemani ruang dengar kamu di pagi hari ini, dipilih lagu kamu. Sampai 7.30 aku melayani untuk requestan pilih-pilih lagu kamu yang bisa menemani suasana di pagi hari ini, yang bisa jadi soundtrack hidup kamu di pagi hari ini. Setelah satu lagu dari Andin dengan Naksir, aku bakal puterin deretan lagu yang udah masuk ke dalam playlist. Enjoy!

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

9 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Beraksi ini adalah requestan dari Febrian tadi yang sudah bergabung di Pilih Lagu Kamu. Selama setengah jam ke depan sampai jam 7.30 ya. Tadi Salma membuka kesempatan buat kamu yang pengen request lagu untuk menemani perjalanan kamu. Kira-kira soundtrack apa nih yang cocok untuk menggambarkan Senin kamu. Dan tadi Febrian bergabung untuk request diputerin lagunya Kotak dengan Beraksi. Masih ada 10 menit lagi tersisa, 9 menit lagi lebih tepat ya, untuk kamu yang pengen request-request dan memilih lagu kamu. Siapa tahu nih lagu pilihan kamu nih bisa menjadi penyemangat untuk teman-teman berdua yang lagi dengerin di jalan, lagi dengerin di mobil tentunya, terus lagi siap-siap atau lagi lagi beres-beres kos ataupun siap-siap pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena sekolahnya memang harus online. Ini sudah ada yang bergabung, tapi lucu banget, beragam banget ya requestan di Instagram dan juga di WhatsApp. Tapi aku baca dulu di WhatsApp. Ini ada nomornya 2043. Selamat pagi Kak Salba. Katanya aku pengen dengerin dong lagunya Cherry Bell dengan Brand New Day. Haha, emang agak lawas sih, tapi pengen nyemangatin diri sendiri aja. Semangat ya. Kamu gak boleh menyemangati diri sendiri aku, biar aku yang menyemangati kamu ya, dengan lagu dari Cherry Bell dengan Brand New Day ya. Semoga New Day ini, hari baru ini, bisa membangkitkan semangat kamu di pagi hari ini. Dan tentunya kalau misalnya kamu pengen bergabung untuk kasih tahu hal-hal apa yang bikin kamu bete di pagi hari ini juga masih boleh ya teman berdua. Setelah ini aku bakal bahas lagi soal itu. Dan kita beralih ke Instagram terlebih dahulu. Ini ada namanya At Day By Day yang katanya request dibuatkan lagunya Rex Orange County dengan Amazing. Asik banget. Satu lagi teman berdua, ini lagu agak lawas lagi katanya, dari Sasa ya yang bergabung, katanya ini juga agak lawas. Mau request sebutin lagunya Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Salam buat pendengar Pro2 Pontianak aja, semangat siarannya Salma. Thank you ya untuk Sasa, terus untuk Day By Day, dan juga untuk tadi yang nomor belakangnya 2043 di WhatsApp tidak ada namanya. Tapi thank you udah request dipilih lagu kamu di pagi hari ini. Sampai jam 7.30 aku masih membuka kesempatan buat kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu diputerin di Pro2 Pontianak. Biar makin semangat, kita mulai dari lagunya Cherry Bell, Brand New Day.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jam 7 lewat 39 menit teman Pro 2 dan kita tadi sudah mendengarkan lagu-lagu pilihan kamu. Thank you untuk Intan, untuk Sasa, untuk Day by Day, untuk Febrian, terus untuk nomor-nomor yang tidak bisa aku sebutkan karena tidak ada namanya teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma untuk pilih-pilih lagu kamu. Gokil, lagunya seru-seru banget. Pilihan kamu emang keren banget teman Pro 2. Aku enggak akan meragukan pilihan lagu dari teman Pro 2 karena udah pasti seru dan bikin mood kamu makin naik. Teman Pro 2, Salma di sini masih menemani kamu dengan informasi tentunya. Dan tadi Salma juga sudah sempat ngajak kamu untuk nge-recall sejenak gitu ya untuk hal-hal apa sih yang mungkin terjadi di pagi hari yang seharusnya kayak harusnya ini gak usah terjadi di pagi hari karena bikin bete. Hal-hal kecil yang mungkin bikin bete kamu di pagi hari. Tadi aku udah mulai dari kabut asap, terus habis itu alarm yang gak berhenti-berhenti. Selanjutnya itu adalah baju yang tiba-tiba gak ada. Ada

cek, ternyata masih ada di keranjang cucian. Wah. Akhirnya kamu merenung sejenak, kayak aduh kenapa ya kemarin malam gak aku siapin, kenapa ya gak aku cek dulu semalam, jadi bikin bete deh di pagi hari. Jadi kamu yang udah merencanakan dari semalam sebelumnya, aku pengen kuliah pakai baju ini, tiba-tiba bajunya gak ada, atau bahkan bajunya tuh masih dicucian gitu, jadi belum kamu bersihkan, belum kamu cuci. Jadi kan gak mungkin ya kamu pakai baju kotor ya, atau berdua ya, ujung-ujungnya apa? Pakai baju yang tidak sesuai yang kamu mau. Itu bisa bikin kamu bete seharian ataupun bikin mood kamu hancur seketika. Aku bakal ajak untuk teman pro 2 untuk share ceritanya, cerita gimana hal-hal apa yang bikin kamu bete kalau itu terjadi di pagi hari. Boleh melalui WhatsApp ataupun DM di Instagram juga boleh, fine-fine aja. Ataupun kalau misalnya kamu lagi dengerin di aplikasi RRI Digital juga boleh, tulis aja di kolom live chatnya biar bisa selalu membacain satu per satu. Sambil menunggu bergabungnya dan juga aku menanti cerita kamu di pagi hari ini, aku bakal puterin deretan lagu seru. Ada Four of Spades dengan Come Inside of My Heart, dan juga Nona dengan Hong yang akan menemani ruang dengar kamu. So, pastikan kamu stay tune barengan sama Salma. Kita dengerin dulu satu lagu dari Four of Spades.

0: cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah, bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa, mau ke masjid. Udah mau maghrib nih, sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah, lanjut bang Wat. Salam ya, sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh salat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah mengingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalau misalnya kamu hari ini ngerasa kayaknya aku hari ini kalah lagi deh, ini dia lagu yang cocok buat kamu, yaitu satu lagu dari Biru Baru dengan Kalah Lagi. Mungkin kamu ngerasa kayak, aduh kenapa sih banyak hal-hal yang terjadi di pagi hari dan bikin aku jadi bete seharian gitu. Tadi contohnya udah ada gara-gara alarm mungkin, terus juga bisa jadi gara-gara baju yang pengen kamu pakai di hari ini ternyata gak ada di lemari. Wah, malah ketemunya di cucian. Waduh, ini mah bikin kesel banget ya teman-teman dua. Terus aku juga masih ngebahas mungkin hal yang bikin bete kalau misalnya terjadi di pagi hari. Selain hal-hal itu tadi, ada juga nih teman-teman dua yang bergabung untuk menceritakan pengalamannya. Tapi sebelum itu, ada lagi yang bikin bete nih teman-teman dua. Yaitu misalnya kamu pagi-pagi udah beres mandi ya, udah pakai baju, udah siap berangkat, tinggal menata rambut ataupun styling hijab. Wah, ini pasti relate banget nih buat teman pro 2. Kayak hari ini aku bakal pakai styling rambut yang gimana gitu. Misalnya rambutnya pengen lurus, pengen dicatok lurus, atau pengen di curly mungkin, atau kalau misalnya cocok aku pengen nyisir ke kanan deh hari ini. Terus waktu dicoba, kok ternyata aneh ya, gak cocok sama apa yang dibayangin aku semalam. Kayaknya gak seru, kayak kurang deh kayaknya. Terus habis itu buat kamu yang berhijab, ini mungkin relate banget. Hijab udah kamu setrika, udah kamu tata sedemikian rupa, pas dipakai hijabnya ini gak bisa kompromi sama kamu gitu. Biasanya bisa dipakai lurus, tegak, paripurna, hari ini kok meleot terus ya. Ternyata masalah sepele seperti rambut, styling rambut ataupun hijab yang susah diatur di pagi hari itu bisa bikin kamu bete seharian. Next kita bakal bacain cerita dari teman merodua nih yang sudah bergabung. Hai. Ini tidak ada namanya teman merodua, tapi pakai foto profilnya kucing ya. Nomor belakangnya adalah 3562. Hai Salma. Aku pengen cerita nih, cerita aku yang bikin bete di pagi hari itu adalah udah buru-buru tapi barang yang mau dibawa malah enggak ketemu. Waduh, apa nih? Misalnya nih, kunci udah dicari, dompet udah dicari, tas udah dibongkar, meja udah dicek, sampai akhirnya barang yang aku cari ketemu juga di tempat yang dari tadi sebenarnya udah aku cek. Ini tuh penyakit pagi hari enggak sih, Sal? Karena kalau misalnya kita lagi santai, biasanya tuh emang gampang ditemukan ya barang-barang yang memang kayak misalnya kayak kunci rumah misalnya, atau kunci motor deh kita mau berangkat. Terus kita nyari nih, kayak tadi di meja rias deh, tadi kayaknya di meja belajar deh, atau tadi waktu aku makan, aku taruh di meja makan ya. Waktu dicari berulang kali, kemana-mana, muterin satu rumah, kok gak ada? Ujung-ujungnya pas udah mepet banget ketemu tuh di tempat yang udah sebenarnya udah kamu cari. Makasih ya buat kamu yang udah cerita dari tidak ada namanya tadi, nomor sekian-sekian 3562 yang pakai foto profil kucing. Tapi emang gitu sih teman produk, kalau misalnya buru-buru barang yang ada di rumah tuh kayak punya mode apa ya, menghilang tiba-tiba gitu. Dan nanti aku bakal bacain juga cerita-cerita kamu lainnya. Tetap di sini aja. Kalau misalnya teman pro 2 punya cerita serupa, cerita seru lainnya, misalnya hal-hal yang sebenarnya kayak bikin kamu bete gara-gara itu terjadi di pagi hari, kamu boleh ceritain ke Salma di WhatsApp 0811-570-1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Oke, ada follow up request nih dari 3562. Hehe, namanya dirahasiain aja katanya. Request boleh gak sih? Request diputerin lagunya Rich Brian. Boleh. Aku bakal puterin ya lagu dari Rich Brian. Karena kamu tidak menyebutkan judul, jadi akulah yang memutuskan. Aku pengen puterin lagu dari Rich Brian dengan Bad Summer Madness, spesial untuk kamu yang udah cerita di pagi hari ini. Buat teman-teman dua yang lagi OTW, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa barang-barangnya dicek dulu, jangan sampai udah hampir sampai ke tempatnya malah barangnya ketinggalan. Ini dia satu lagu untuk menemani perjalanan kamu, Midsummer.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Aduh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Nggak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak nggak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik.

Setiap pagi tuh emang gak bisa selalu sempurna ya teman Pro 2. Tapi kalau sempurnanya aku, itu cuma lagu miliknya NPD alias New Pusat Dunia, yang kemarin juga baru sempat mampir untuk menyapa para NPC, sebutan buat para penggemarnya NPD di Pontianak. Wuh, seru banget teman Pro 2. Dan jujur aku waktu ngelihatnya tuh kayak aduh, full gimmick dan so fun. Menurut aku pengalaman nonton NPD ini cukup seru sih. Back again, balengan sama-sama di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di pagi hari ini, tepatnya tadi kita masih ngobrolin seputar hal-hal yang mungkin kayak kelihatannya sepele, tapi kalau misalnya terjadi di pagi hari, itu bisa bikin kamu bete ataupun mood kamu jadi turun seketika. Tadi udah ada juga teman Pradua yang share pengalamannya ke Salma, dan itu bisa jadi pembelajaran juga sih ya buat kita, bahwa untuk naruh barang itu harus di tempatnya, biar kalau misalnya kita lagi buru-buru, ya kita gampang nyarinya. Terus nextnya, ini mungkin lebih ke cerita dari aku di pagi hari ini ya. Ini yang bikin, apa ya, ini sebenarnya kayak plot twist paling ngeselin di pagi hari. Yaitu, udah siap berangkat, tas udah dipakai, sepatu udah, HP juga udah, kunci kendaraan juga udah dipegang di tangan. Tiba-tiba waktu nyalain, duar. Nggak duar juga sih, duar tuh kayak meledak gitu ya. Kayak cuman tek-tek-tek-tek-tek-tek gitu. Mesinnya nggak nyala. Dicoba lagi, masih nggak nyala. Udah mulai panik nih, apalagi udah ngejar absen, harus berangkat subuh, harus berangkat pagi. Ya ampun, ternyata kendaraannya tetap diem, nggak bisa nyala. Agak panik dikit sih ya, padahal kalau ngelihat jam, kayaknya tinggal 5 menit lagi nih, absen ini udah ditutup. Jadi kita kayak harus buru-buru gitu. Aku udah hampir kayak, apa aku lari aja ya? Tapi kalau lari kayak juga nggak nyampe sih, 5 menit kayak udah belum nyampe kantor, udah tepar duluan. Dan ya, yang bikin bete adalah karena nggak tahu sebenarnya masalahnya apa ya. Apalagi kalau misalnya kamu lagi buru-buru, terus mesin kendaraan kamu nggak bisa nyala, kayaknya kemarin masih baik-baik aja. Mungkin belum dipanasin, atau mungkin ya memang lagi nggak baik-baik aja kondisi kendaraannya. That's why kamu harus selalu ngecek kondisi kendaraan kamu berkala ya teman Pro 2. Ini sebenarnya pembelajaran juga buat aku dan juga teman Pro 2 mungkin yang lagi dengerin ini. Kalau misalnya kendaraan ini kan kondisinya tidak selalu dalam keadaan yang prima ya. Jadi kita bisa ngecek kendaraan secara berkala, mulai dari mungkin bensinnya, terus udah ganti oli atau belum, udah di service atau belum, terus ya dia bisa nyala atau enggak, bisa di starter atau enggak. Kita bisa cek-cek itu juga teman Pro 2 ya. Namanya juga hidup ya, pasti ada aja cobanya dan gak selalu sempurna. Tapi gak apa-apa, itu juga jadi pembelajaran buat aku supaya berangkatnya gak mepet-mepet waktu gitu. Jadi kalau misalnya ada kejadian seperti itu, aku masih punya span waktu yang cukup banyak, entah itu untuk meminta pertolongan atau ya sekedar mampir dulu ke bengkel untuk ngebenerinnya. Kalau misalnya cerita dari teman berdua seperti apa, boleh dong ceritain pagi kamu tuh kayak gimana. Ditambah lagi aku adalah tipikal orang yang nggak bisa nge-starter apa sih, pakai nge-engkol gitu ya teman berdua, karena cukup berat juga kan untuk motor dan juga untuk membuat standar dua itu sendiri. Jadi kayak mau gimana lagi, jadi harus cuman bisa berpasrah aja dan juga memohon keajaiban, tolong dong ini udah mau absen nih, tidak. Tapi juga thank you untuk teman berdua tadi yang sudah share kisahnya yang sering terjadi kalau misalnya pagi-pagi udah kita buru-buru, ada aja kejadiannya. Nanti sama juga bakal kembali lagi dengan cerita-cerita menarik lainnya dan juga info update perakiran cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, udah ada deretan lagu yang akan menemani ruang dengar kamu. Ada Oasis, Perunggu, Rumah Sakit dan juga Naif yang akan menemani ruang dengar kamu di pagi hari ini. Teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu gunakan masker dan juga menjaga kesehatan kamu, karena kondisi di luar ini, kondisi udara yang masih dalam kategori yang sangat tidak baik,
Dan demi kesehatan kamu, gunakanlah masker. Dan kalau misalnya emang gak penting-penting banget, ya udah di rumah dulu aja. Apalagi pembelajaran juga banyak yang masih online kan ya. Kita dengerin dulu satu lagu dari Oasis dengan Whatever.

0: Loh, Din. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.
2: Rin, gawat nih.
0: Hah? Gawat apa, Den?
2: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
0: Tuh, lihat komennya, Den.
2: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
0: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
2: Aduh, ya deh, ya.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound harek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

satu lagu dari Rumah Sakit dengan kabar bahagia. Dan kabar bahagianya adalah Salma akan memberikan informasi untuk update perkiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat teman Merdua yang mungkin lagi beraktivitas di luar ruangan atau kayak aku bakal bepergian deh hari ini, kamu wajib simak yang satu ini.

Teman Pro 2, kita cek-cek dulu kondisi cuaca pagi ini di wilayah kota Pontianak ya. Menurut perkiraan dari BMKG Pontianak, hari ini kondisi udaranya itu diperkirakan akan kabur dengan suhu berada di kisaran 24 hingga 34 derajat Celcius. Sementara kelembapan udaranya sekitar 55-96%. Ini untuk seluruh wilayah di kota Pontianak ya. Baik dari Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, hingga Pontianak Tenggara. Itu dia tadi update perakiraan cuaca dari BMKG. Jadi buat kamu yang pagi ini udah mulai beraktivitas, terutama yang berkegiatan di luar ruangan, tetap perhatikan kondisi udara dan juga jarak pandang kamu. Udara kabur ini juga berarti pagi ini mungkin terasa agak berkabut dan pandangan gak sejernih biasanya ya. Emang biasanya kapan? Kayak udah lupa juga gak sih teman Prodo kita, bagaimana sih udara yang segar dan juga melihat langit kota Pontianak yang cantik itu. Ya semoga kita bisa segera melihatnya kembali di bulan September ini. Dan karena nanti juga diperkirakan suhunya ini bisa mencapai 34 derajat Celcius, which is kota Pontianak sepanas itu, panas berdengkang seperti itu. Jangan lupa untuk selalu cukupi kebutuhan cairan kamu dengan perbanyak minum air putih. Pokoknya pagi ini boleh ya agak sedikit gerah, udaranya juga agak kabur, tapi semangat, jangan sampai ikut kabur teman berdua. Selamat beraktivitas di pagi hari ini, Salma masih akan menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi. Kita puterin dulu satu lagu yang bikin kita pengen piknik. Ada Piknik 72 dari Naif. Enjoy.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya benar. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.

ternyata teman pro 2 banyak banget ya hal-hal kecil yang mungkin bisa bikin kita bete kalau itu terjadi di pagi hari. Mungkin memang banyak hal yang memang bikin kita bete, bikin kita marah. Tapi ingat kata manjakan nih.

tua. Usah marah-marah, nanti cepat tua. Jadi meskipun kamu ngerasa kalau misalnya aduh kok kayaknya bikin bete ya, mulai dari tadi alarm yang bikin kesel, rambut yang susah diatur ataupun hijab yang susah di styling, kendaraan yang mogok tiba-tiba ataupun gak bisa nyala, terus habis itu mungkin kamu juga kena macet yang bikin emosi, tapi jangan sampai satu kejadian ini menentukan mood kita sampai malam. Ya udah, bete-betenya sebentar aja enggak apa-apa. Tarik nafas, terus habis itu kamu hembuskan, minum air, rapikan lagi pikiran kamu yang udah mulai kacau dan juga berantakan, terus kamu bisa bilang ke diri sendiri kalau okay deh, enggak apa-apa. Pagi ini mungkin enggak sempurna, tapi aku masih bisa melanjutkan hidup dan aku masih bisa kayak apa ya? Okay, enggak harus buruk sampai akhir kok gitu. Karena kalau yang sempurna itu cuman sempurnanya aku dari NPD. Bisa tuh ya. Dan hari ini hari yang baik itu bukan berarti kalau misalnya full gak ada masalah yang sempurna gitu ya. Kadang hari yang baik itu ketika ya kita bisa menerima bahwa ya gak apa-apa deh, pagi emang ada sesuatu hal yang ngeselin, tapi kita tetap harus lanjut berjalan, harus tetap lanjut menjalankan aktivitas kita seperti biasa. Selamat menjalani hari teman pro 2. Semoga pagi ini gak ada drama-drama lain yang bikin kamu bete. Tapi kalaupun ada, ya udah jangan lupa diketawain aja. Dan setelah yang satu ini, saya akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya. Tentunya ada kabar juga nih dari mahasiswa yang kawal pembangunan dan juga inovasi di pemerintah kota Pontianak. Nanti saya bakal baca infonya setelah yang satu ini. Setelah deretan lagu yang seru ini, ada Hidia, Aku JJ dan juga Three Composer yang akan menemani ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, and this is Hidia.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

Balik lagi barengan sama Salma di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Radio, di jam 9.18 ini selalu masih menemani kamu sampai nanti di jam 10 pagi dengan deretan informasi dan juga musik-musik yang seru tentunya, yang sayang banget buat kamu lewatin. Tadi aku udah sempat spill, aku bakal bacain informasi bahwa gandeng mahasiswa kawal pembangunan dan juga inovasi. Pemerintah Kota Pontianak atau Pemkot Pontianak membuka ruang kolaborasi bersama mahasiswa dalam mengawal pembangunan dan merumuskan berbagai inovasi program yang menjawab kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, usai menerima audiensi himpunan mahasiswa Pontianak di ruang Pontif Center pada Senin lalu. Sejumlah isu perkotaan menjadi bahan diskusi, mulai dari kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla, kondisi air bersih, pengelolaan limbah, hingga persoalan kabel jaringan internet yang masih semrawut. Mahasiswa juga menyampaikan gagasan terkait penyediaan perpustakaan di warung kopi menyesuaikan dengan karakter Pontianak yang dikenal sebagai kota 1000 warung kopi dan juga kafe. Di sini, Edi menilai masukan, kritik dan juga gagasan dari mahasiswa menjadi bagian penting dalam upaya mendorong kemajuan kota Pontianak. Menurutnya, mahasiswa memiliki perspektif yang dapat memperkaya proses pemerintah dalam melihat persoalan sekaligus mencari solusi. Menurut Edi sendiri, kolaborasi tersebut dapat dikembangkan dalam berbagai agenda pembangunan, baik yang bersifatnya jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Pemkot Pontianak juga membuka peluang agar mahasiswa dapat terlibat dalam pengembangan gagasan dan inovasi program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Edi menilai peran mahasiswa sebagai agen perubahan dapat menjadi energi positif bagi pemerintah untuk bergerak lebih baik dan juga lebih cepat. Dan teman Pro 2, untuk informasi selengkap-lengkapnya kamu bisa baca-baca langsung aja di rri.co.id dengan judul Gandeng Mahasiswa Kawal Pembangunan dan juga Inovasi. Keren banget sih untuk teman-teman mahasiswa yang sudah berani menyuarakan dan juga memberikan masukan ya kepada pemerintah Kota Pontianak. Semoga dengan adanya kolaborasi antara mahasiswa dan juga pemerintah kota Pemkot Pontianak ini nih, bisa membuka ruang kolaborasi yang bagus dan juga bisa menjawab ya sebuah kebutuhan masyarakat. Tadi sudah seperti yang Edi bilang ke bahwa mahasiswa sebagai agent of change. Yah, itu dia. Jadi mahasiswa membawa perubahan, akan membawa perubahan Kota Pontianak menuju yang lebih baik. Tadi ada banyak sekali isu-isu juga yang sudah disebutkan, antara lain untuk karhutla, kondisi air bersih yang saat ini tengah terjadi, pengelolaan limbah dan juga persoalan kabel jaringan internet yang masih semrawut. Semoga setelah adanya kolaborasi ini juga hal-hal yang disebutkan oleh mahasiswa tadi bisa segera diselesaikan, dan juga ya dengan cara yang baik-baik tentunya ya, dan juga mahasiswa memberikan masukan bisa diterima dengan baik dan menjadikan kota kita tercinta ini menjadi kota yang lebih maju. Teman Pro 2, sama saya akan menemani kamu dengan deretan musik lainnya. Nextnya ini ada lagu favorit aku semua, biar kamu kebawa vibesnya seru. Ada Taeyang X Jimin BTS dengan Vibe dan juga Salma Salsabil dengan Hachu. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita dengerin dulu satu lagu dari Salma Salsabil dengan Hachu.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: TVM Pro 2 Pontianak Tempat Terbaik Kamu Tempat Pro 2. Ini dia satu lagu dari kita yang featuring Jimin BTS, yaitu Vibe. Ini sebagai lagu penutup untuk Serena aku pada pagi menjelang siang hari ini. Dan setelah yang satu ini, kamu bakal ditemani oleh penyiar favorit kamu selanjutnya. Ada Anwar yang akan menemani kamu di Santai Siang dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Dan selama 2 jam ke depan nanti kamu ditemani untuk request time, baik lagu Indonesia maupun lagu mancanegara. Kalau gitu sama pamit undur diri, dan masih ada deretan musik lainnya yang akan menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And semoga vibe hari Selasa kamu happy terus.
1: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
2: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabel itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro 2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: enaknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jatuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

kamu di siang hari ini bareng Nopal sampai jam 3 sore nanti, yang bakal nemenin kamu di perjalanan, di rumah, ataupun yang sedang beraktivitas sambil dengerin kita pastinya. Tentunya di request lagu-lagu mancanegara dari jam 11 sampai di jam 12 siang nanti. Kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu. Caranya gampang banget, langsung gabung ke WhatsApp 08 1157 01018, dan bisa juga DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital nih. Lagunya tuh kalau emang gak ada, mungkin kita bakal puterin dengan judul yang lain. Karena biasanya requestan teman-teman Pro 2 tuh penyanyinya ada, tapi lagu-lagunya belum kita update ke yang terbaru. Nanti coba kita cek-cek dulu ketika kamu request lagu-lagu favorit kamu di mancanegara. Mudah-mudahan lagunya bisa selalu masuk ke dalam top 20 kita di setiap hari Sabtu dari jam 3 sampai jam 4 sore nanti. Kita nikmatin dulu, ada Oasis dengan Slide Away.

Kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak bahas satu hal yang kayaknya bakal jadi perbincangan di kalangan ramai gitu ya. Film dokumenter Oasis bakal tayang di 11 September 2026. Rekam Reuni Liam dan juga Noel Gallagher, band Britpop asal Inggris Manchester yang emang udah legend banget. Bahkan berangkat dari tahun 80-an untuk kalangan-kalangan pekerja yang ada di Inggris waktu krisis ekonomi di 1980-an nih. Penggemar Oasis akan kembali diajak menyaksikan perjalanan band legendaris asal Inggris tersebut melalui layar lebar. Don't Look Back in Anger dijadwalkan hadir di bioskop mulai 11 September 2026, mengangkat kisah reuni antara Liam dan juga Noel setelah bertahun-tahun menjalani perjalanan yang penuh konflik. Dokumenter ini berfokus pada momen kembalinya Oasis melalui tour bertajuk Live 25 ya. Tour tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan band karena Liam dan juga Noel akhirnya kembali tampil di atas panggung yang sama setelah hubungan keduanya sempat diwarnai perselisihan berkepanjangan. Tak sekedar menampilkan penampilan Oasis ketika menggelar konser, film ini juga membawa penonton masuk ke berbagai aktivitas di balik layar selama tour berlangsung. Sejumlah momen seperti persiapan pertunjukan, sesi latihan, suasana backstage, hingga interaksi Liam dan Noel di luar panggung turut menjadi bagian dari cerita dokumenter tersebut. Liam dan Noel selama ini dikenal memiliki hubungan yang kompleks dan kerap mengalami pasang surut ya. Ya namanya juga saudara, kalau ada sedikit perdebatan itu hal-hal wajar. Tapi menurut aku kalau ada saudara yang memang punya hobi yang sama, apalagi punya band yang emang sering manggung, berangkat dari bukan orang yang emang benar-benar terjun ke industri musik, itu merupakan perjalanan yang sangat-sangat panjang dan layak untuk kita tonton nanti kisahnya nih. Buat kamu siapin budget ketika nanti di tanggal 11 September mudah-mudahan tayang di Pontianak ya. Kalau untuk di seluruh IMAX kayaknya bakal tayang, dan itu seluruh Indonesia juga mungkin ada beberapa kota yang tidak ada IMAX-nya termasuk Pontianak. Tapi kita juga berdoa mudah-mudahan ada nih ditayangin di kota Pontianak, biar sedikit menghibur kita di tengah kabut asap. Kayaknya pemerintah udah gak ada solusi nih. Langsung aja kita puterin Oasis dengan Don't Look Back in Anger.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini, masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian, aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga. Hadis riwayat Abu Dawud.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Sydall. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Jam-jam makan siang nih, jam dimana produktivitas mulai kita pertanyakan ya, antara perut dan juga kepala kayaknya. Jam dimana laptop udah harus tutup setengah, kerjaan masih ada tapi pikiran udah kemana-mana. Dan biasanya ada satu kalimat yang selalu muncul di dalam hati, kayaknya makan dulu deh, atau ngopi dulu, atau nyemil dulu, atau keluar kantor dulu. Menariknya, kadang kita makan bukan karena lapar, tapi karena ada banyak hal yang bikin seseorang akhirnya memutuskan buat makan siang.

Blok dengan sekian, terima kasih di siang hari ini masih bareng Nopal di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Buat kamu yang pengen nimbrung-nimbrung via telepon, WhatsApp atau aplikasi RRI Digital dan DM Instagram kita juga boleh. Kalau di jam-jam makan siang kayak gini tuh otomatis kita harus nge-trigger buat orang-orang ngiler dengan makanan kita nih. Ada satu hal yang ngebuat kita jadi kayak pengen ikutan makan ketika siang-siang kayak gini. Dan ada tipikal orang ya di dalam satu kumpulan gitu ya. Pasti kamu pernah ketemu sama orang yang emang doyan banget untuk makan. Dan ada juga orang yang aku udah makan. Padahal dari pagi itu cuma ngisi perutnya dengan kopi ataupun rokok gitu. Salah satu pemicu sederhana banget gitu. Ketika kamu ngelihat foto atau instastory orang yang sedang pergi ke rumah makan Padang atau yang emang lagi beli makanan jajanan bareng teman-temannya gitu kan. Teman-teman sebelah kita jadi kayak bilang, wah ini kayaknya enak nih ya. Dalam hati kita juga ngomongnya demikian gitu. Tapi karena bukan tipikal orang yang pemakan, jadi ya udahlah nanti aja gitu. Ketika kita pulang ke rumah, hal itu tuh kepikiran lagi gitu. Kayaknya lebih bagus beli makan lah tadi kan. Mau gak mau kita kerjanya dua kali tuh. 5 menit udah berselang. Jadi kamu harus memang ya ngumpulin tenaga buat keluar lagi buat cari makan. Semisalnya tadi kamu mengiyakan ajakan kamu, ajakan teman-teman kamu, atau emang kamu yang nge-trigger teman kamu untuk makan siang bareng, kayaknya kamu gak perlu untuk kerja dua kali deh. Dapat cuman sedikit ketika kita tuh udah telat yang datang ke rumah makan Padang. Kalau siang-siang menurut aku rumah makan Padang yang rekomendasi ya untuk dikunjungi tuh ada Putri Minang, terus kemudian ada ikan bakar Maete enak, terus ada apa ya, kemarin aku dapat rekomendasi makanan Warung Wardani, nasi jalang, terus ada di Park Life juga enak. Itu kayak tempat-tempat yang memang kamu bisa nongkrong, kamu bisa makan juga. Terus kalau dipikir untuk makan siang tuh ya emang nasi Padang sih. Emang gak ada obat udah kalau nasi Padang dengan keadaan perut yang emang benar-benar kosong dari pagi. Karena biasanya orang Pontianak tuh dari pagi tuh bukan yang sarapan yang nasi, makanan berat. Ada sih ada, tapi lebih dominan ke kue-kue pagi, ngisi perut dengan kopi, dengan teh. Nah makanya porsi makan siang itu tuh porsi kulit, teman bro juga. Kalau kamu yang suka banget dengan makanan-makanan yang berat, terutama nasi Padang ya, itu boleh kamu kirimkan rekomendasi kamu nasi Padang yang menurut kamu enak banget untuk kita cobain atau cicipin gitu. Langsung aja ke nomor 0811570118 atau bisa DM Instagram kita @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

Lagi dan lagi, Farid Stevi berhasil membuat kita terpacu dalam lagunya Festivalis. Ada Jefferson ya, teman Pro 2. Lagu yang memang benar-benar lagi sering diputer di beberapa platform media, Instagram, TikTok, YouTube, dan juga beberapa Insta story teman-teman yang selalu bangun pagi, kerja, berangkat pagi. Itu tuh rata-rata menggunakan backsound ini gitu kan. Padahal lagu ini tuh menceritakan sebuah koalisi yang dulu di zaman-zaman reformasi tuh ngobrolin seputar tentang benteng Jefferson di Yogyakarta. Tapi kita nggak bakal ngobrol itu, kita bakal ngobrolin orang-orang yang aku tuh heran banget selalu bangun di atas jam 12 siang. Aneh kok bisa gitu ya. Padahal kalau kita pikir-pikir, ketika kita bangun siang tuh banyak hal-hal yang kita lewatin gitu. Entah kita kelewat tentang kejadian apa yang sedang terjadi di pagi hari, entah itu ada berita lucu, berita yang emang benar-benar scary menakutkan, atau emang benar-benar gosip-gosip yang beredar di pagi hari. Banyak tuh kejadian-kejadian kayak gitu. Dan ketika kita bangun siang, kayak ini aku udah tidur berapa lama ya? Atau aku banyak kelewatan informasi-informasi tentang hal-hal yang ada di kota Pontianak gitu. Manusia-manusia yang bangunnya di atas jam 12 siang itu tuh ya mungkin kerjanya freelance ya, yang kerjanya sampai di jam 6 pagi, jam 5 subuh gitu kan. Sebenarnya bukan menyalahkan jam tidurnya, bukan, tapi lebih ke ngebuat apa ya, orang itu sadar dengan yang namanya kesehatan sih. Iya tahu, karena jam tidur yang emang benar-benar tepat tuh ya sebenarnya 8 jam gitu kan. 6 sampai 8 jam. Tapi ketika kita ngebiasakan diri untuk bangun siang, badan tuh jadi kayak lemah gitu enggak sih, teman Pro 2? Buat kamu yang mungkin sering banget ya bangun siang atau beberapa kali mencoba metode ini yang bangunnya di atas jam 12 siang, di jam 2 siang atau bahkan sampai ke sore hari, itu tidur atau simulasi mati tuh. Kita bakal ngobrol panjang seputar hal ini nanti bareng Nopal tentunya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji.
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit, sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

adalah dengan lagu terbarunya di album ketiga 21st Century Through the Door. Teman Pro 2 yang nemenin kita di siang hari ini tentunya masih ngebahas orang-orang yang bangunnya di atas jam 12 siang nih. Aneh sih. Masih bareng Noval di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Tentunya buat kamu yang masih pengen bagi-bagi informasi seputar keadaan cuaca mungkin, atau beberapa kejadian-kejadian yang udah kamu lihat di pagi hari, sampein ke kita. Siapa tahu ada teman-teman yang emang sekarang tuh lagi ada di jalan gitu, yang buru-buru cari tempat ngopi. Kebiasaan orang Pontianak ketika udah bangun siang itu tuh kayak ngerasa, waduh, waktu ngopi aku kayaknya udah kepotong nih. Kopi yang dipikirin, tapi emang iya sih. Orang yang bangun siang biasanya punya hubungan yang sangat toksik sama alarm gitu. Benar-benar. Alarm bunyi jam 7, jam 8, jam 9, tidur 5 menit lagi, bunyi lagi, tidur lagi, terus silent HP-nya, ya udah dimatiin aja. Buka-buka HP, ternyata udah jam 13 lewat 25, 14 lewat 19 gitu kan. Dan bahkan kayak orang-orang terdekatnya nelpon tuh gak dipeduliin gitu kan. HP di silent, yang mikirnya masih ngantuk gitu. Dia tuh gak sadar kalau banyak kejadian-kejadian yang udah dia lewatin di pagi hari. Lebih aware ke kesehatan sih sebenarnya. Nanti tuh pasti bakalan ada orang yang bilang, wah, aku kan kerjanya sampai jam 6 pagi, sampai jam 5, sampai jam 4 subuh, pulang-pulang ke rumah baru jam 7 pagi katanya. Iya benar, itu gak masalah gitu kan. Ya kalau setiap hari kamu melakukan rutinitas yang seperti itu, kayaknya badan bakalan hancur deh. Bakalan hancur, apalagi yang gak kerja, yang kerjanya cuma main handphone, scrolling, main game sampai di jam 7 pagi tuh ngapain gitu kan. Ini kan masih muda bang, kan masih ini, masih ini, masih itu gitu kan. Iya memang masih muda sih, tapi dengan masa muda kamu, kamu habiskan dengan hal-hal yang mungkin kurang berguna atau ya ngerusak-ngerusak badan, itu bakalan kerasa ketika nanti udah di usia-usia 30 gitu. Selanjutnya, bangun langsung makan. Ini juga salah satu yang relate ya menurut aku ya. Bangun jam 12.30, buka pintu kamar, nyium aroma atau mungkin langsung masak mie instan, itu tuh sering banget dilakuin. Bahkan aku ada satu cerita udah lama banget gitu. Jadi aku punya teman namanya Bang Andrew itu, terus tiba-tiba aja tuh ngechat karena rumahnya deket gitu kan, sama-sama di Jalan Tabrani Ahmad. Beliau nelpon gitu kan. Ya udah nelpon, "Pal, di mana?" katanya kan. "Masih di rumah nih, Bang. Baru celik mata, baru buka mata gitu." "Yaudah, yuk, langsung yuk Kota Sari," katanya. Dan aku tuh kayak otomatis langsung yang, "Ya udahlah, Bang. Ayolah, tapi aku belum mandi. Nanti ya, pulang makan baru kita mandi, baru kita ngopi," kan. Itu yang aku lakuin, teman-teman, di beberapa bulan yang lalu gitu. Dan mungkin sering juga kamu ngalamin hal-hal seperti ini. Karena otak kita tuh kayak kedoktrin bangun tidur tuh langsung lapar gitu kan. Karena metabolisme tubuh yang udah bekerja seharian, ditambah dengan malam tidak ada kita isi dengan makanan, itu ngebuat kamu jadi lebih apa ya, jadi lebih lapar aja ketika bangun tidur di siang gitu kan. Buat kamu yang pernah punya pengalaman yang sama di siang hari ini, mungkin yang baru bangun, yang langsung minum kopi susu es lagi, gahar main dia. Boleh untuk cerita gabung bareng Nopal di 08 1157 01018, dan bisa juga DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital. Yang pengen request lagu boleh, yang pengen titip salam boleh, yang pengen gabung via telepon boleh gitu kan. Pokoknya nanti Nopal bakal balik lagi untuk nemenin ruang dengar kamu. Makanya stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Perunggu dengan Per Hari Ini.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Efek blurnya di siang hari ini bareng Nopal sampai di jam 3 sore nanti nih. Buat yang pengen bergabung, masih Nopal tunggu sampai di jam 3 sore buat bagi-bagi informasi serta arus lalu lintas yang sedang kamu lewatin. Masih lanjut ngobrolin orang yang suka bangun di atas jam 12 siang. Ya aneh aja gitu kan, banyak kegiatan pagi yang bisa dilakukan kayak olahraga atau mungkin beres-beres rumah, tapi lebih milih bangun di atas jam 12 siang. Mimpi masih lanjut. Orang yang sering bangun siang biasanya tuh selalu punya alasan. Ya mimpinya masih bagus, terus kemudian kerjaan banyak gitu kan. Terus ya atasan banyak ini nih, banyak nyuruh kerjaan-kerjaan kayak gini nih gitu. Karena akhirnya tidur dianggap sebagai istirahat yang paling apa ya, paling sedikit lah gitu. Akhirnya ketika kita punya pikiran kayak gitu tuh, mau gak mau badan kita jadi capek mikir. Terus kayak kegiatan, daripada ngelakuin banyak-banyak kegiatan, yang mending tidur lagi, membuat badan kita jadi lemas gitu. Orang rumah udah aktif atau orang-orang sekitar kamu udah banyak lakukan kegiatan, tapi kamu masih ya bolak-balik di tempat tidur gitu kan. Entah geser ke kiri, geser ke kanan. Sementara kalau kamu udah bangun, orang udah pada istirahat. Ada tuh, ada tipikal orang-orang yang kayak gitu. Ketika sore orang udah pulang kerja, kita baru turun dari rumah, baru yang mulai beraktivitas. Ya memang karena ada pakem-pakem waktu-waktu tersendiri gitu untuk kita melakukan aktivitas di dalam hidup gitu kan. Tapi rasanya kurang aja sih, orang pulang kerja kita baru keluar rumah. Jadi feelnya kurang dapat aja ketika kamu sering melakukan hal-hal seperti itu. Dan ya kesehatan sih, terutama kesehatan, badan jadi mudah lemas, ditambah lagi mungkin pola makan kamu, pola tidur kamu, pola ya kehidupan kamu kurang sehat lah untuk diterapkan terus menerus. Nanti terasa tuh bakal di usia-usia 40, 30, bahkan ada orang-orang yang udah merasakan, ah kayaknya aku nyesal dulu di masa-masa muda tuh gak banyak melakukan aktivitas kayak olahraga, menyia-nyiakan waktu gitu kan. Ya mungkin terlalu banyak hal-hal yang dipikirkan, jadi ya udah stress release-nya tidur. Tidur yang bukan yang tidur panjang banget ya, tapi tidur yang memang benar-benar lupa sama waktu. Itu aja sih. Itu yang menyebabkan kamu mungkin agak-agak sedikit stres sih, teman-teman berdua.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: buku berjudul Siapa Aku, Apa Bakatku? Karya Prabu Ganendra berisi motivasi yang dapat membantu pembaca dalam membangkitkan rasa percaya diri. Selain itu, buku ini juga dapat membuat para pembacanya bisa mengenali dirinya sendiri lebih dalam lagi. Banyak orang tidak menyadari siapa dirinya, apa potensi, dan bakatnya. Setiap orang diberikan potensi yang berbeda-beda dan pada bidang yang berbeda-beda. Begitu juga dirimu. Lalu, bagaimana cara menggali potensi sebenarnya dan bagaimana cara mengembangkannya? Buku ini mengajak pembaca untuk mencari tahu tentang diri kita. Apa yang mau kita lakukan? Apa bakat kita? Serta pekerjaan yang cocok untuk kita di masa depan. Semua pertanyaan itu dapat ditemukan jawabannya melalui kontemplasi yang mendalam. Berhasil mengenali diri sendiri akan meningkatkan rasa percaya diri. Selain mengenali diri sendiri, ada beberapa hal lainnya yang bisa dipelajari melalui buku ini. Di antaranya, menentukan impian masa depan, menentukan pekerjaan yang kamu inginkan, memanfaatkan bakat dan potensi diri untuk pekerjaanmu, merenungkan kembali motivasi hidup dan strategi melawan rasa malas.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.
2: Pontianak, teman terbaik kamu.

0: setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu? Dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu.
1: Wah, kalau itu sih sering, Tobi. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja. Atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Kris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya.

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh atau hampir menyerah dalam hidup. Dengan gaya penulisan esai yang singkat, ringan, dan mengena, buku ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah hidup dan membantu para pembaca menemukan kebahagiaan. Buku ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan dan menemukan jati diri apapun situasinya.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Nggak tahu kenapa entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

0: Lepaskan diriku. Ada Jirok teman Pro 2 di siang hari ini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Tentunya di santai siang kita ngobrolin hal-hal yang mungkin sering kita alamin dan sampai detik ini juga masih melakukan hal-hal yang sama gitu. Oh iya, aku pengen informasikan untuk perkiraan cuaca di kota Pontianak dan juga sekitarnya ya. Untuk di hari ini, hari Selasa, hari apa sih hari ini? Hari Selasa, teman Pro 2.
1: Aduh, bentar, HP jatuh nih.
0: Di hari Selasa melalui laman bmkg.go.id. Kalau dari Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Barat, Utara, Kota, dan juga Tenggara, itu diperkirakan cuacanya bakalan kabur ya, karena ketutup juga sama kabut asap yang sampai detik ini masih juga belum hilang. Ya, bencana alam juga. Tapi peran pemerintah sampai saat ini kayaknya bullshit sih. Dengan intensitas suhu di 25 sampai 27 derajat Celsius nih. Jadi buat kamu yang ada di jalan, jangan lupa untuk pakai masker. Bekal air putih dari rumah, konsumsi sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kamu ngerasakan dehidrasi, karena bahaya banget untuk kesehatan tubuh kamu. Buat teman-teman mungkin yang ada di luar Pontianak, yang ada di Rasau, di Singkawang, di Ketapang, di Kawasulu, Skadau, Sanggau, Sintang, pokoknya semuanya daerah di Kalimantan Barat, juga boleh bergabung untuk informasikan seperti apa cuaca di daerah kamu ya. Langsung aja ke 08115701018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Tapi kalau dilihat-lihat teman Pro 2, di daerah dekat alun-alun ini udaranya agak-agak mendung gelap. Mudah-mudahan turun hujan ya, biar kabut asap cepat menghilang. Itu sih katanya ada yang bilang tuh di statement Instagram gitu kan, kabut asap bakalan hilang jika hujan sederas-derasnya. Ya emang bener gitu kan. Kalau kita semua cuman bisa berharap, berdoa, tapi tanpa ada usaha dari yang petinggi-petinggi di atas, ya gak bakal bisa gitu kan. Aneh aja sih, ada gitu, ada suatu negara namanya negara Konoha gitu kan, bikin dapur sebanyak-banyaknya bisa untuk ngasih orang-orang sekolah gitu. Tapi ketika beli pesawat untuk penanggulangan ya kabut asap, sampai detik ini di Kalimantan Barat kayaknya belum ada. Bahkan sampai dapat bantuan dari negara-negara lain gitu. Apa gak malu ya teman-teman Pro 2?

0: Mau nanya nih pasti kan?
1: Ah, tahu-tahu aja nih.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apa lah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya, kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah benar banget tuh. Makanya pemerintah kita gak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar gak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke sip.
0: Kasih paham.

0: Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: gitu kan emang.
1: Iya, emang kayak gitu. Emang siapa yang unyu?
0: Gak ada.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jeblok teman bro dua di siang hari ini ya, nemenin ruang dengar kamu masih barengan Opal Rifki di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Tapi di sini ada nggak sih yang bangunnya udah siang tapi tuh masih ngantuk banget? Ini sebenarnya yang paling lucu juga, udah tidur 9 sampai 10 jam bahkan 12 jam ya, bangun-bangun tuh masih kerasa ngantuk gitu kan. Kamu tidur dari kapan sih? Emang kamu udah gak tidur berapa hari sih? Itu bukan kurang tidur, itu kayaknya kelebihan tidur sampai sistem operasinya bingung gitu kan. Ini badan jadi melemah kembali, terus kemudian jadi mager untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Semakin banyak kamu tidur terus bukannya semakin bagus temen bro dua, makin ngebuat metabolisme tubuh kamu tuh jadi kayak yang kurang aktif, terus kemudian jadi rusak juga. Laptop aja nih ya, kalau kamu kelamaan sleep mode terus kadang tuh perlu di restart ulang juga biar dia bisa normal seperti biasanya. Bangun tidur yang langsung ngecek handphone, udah bangun siang tiba-tiba langsung ngecek handphone, nggak pakai mandi langsung pergi ngopi, jujur kurang sih. Begitu bangun hal pertama yang dicari itu bukan air minum tapi handphone gitu kan, bukan kamar mandi, bukan sikat gigi, bukan cuci muka, bukan makanan, tapi itu handphone gitu kan. Karena udah ngerasa ketinggalan kegiatan-kegiatan yang di pagi hari, jadi kayak wah aku harus ngejar deadline, aku harus ngejar apa sih aktivitas yang orang lakuin gitu kan. Karena gak pengen ketinggalan lah, salah sendiri itu tidur jam berapa bangun jam berapa sih gitu. Sama bangun siang di hari libur juga gitu kan. Hari libur memang sering jadi pembenaran sih. Weekend terutama ya, weekend yang mungkin kerjaannya tuh dari Senin sampai Jumat padat banget, pergi jam 6 pulang jam 6 juga, jujur itu kerja apa dikerjain tuh. Jadi ketika weekend kamu menghabiskan waktu kamu untuk tidur, tidur, tidur, dan tidur, sampai kamu tuh lupa bahwa ada kegiatan-kegiatan seru yang bisa untuk mengembalikan mood kamu selain tidur, ngurangin capek selain tidur tuh ada juga loh teman berdua. Kamu mungkin bisa olahraga, bisa rekreasi, bisa nonton film gitu kan. Tapi kalau nonton ujung-ujungnya ketiduran, bukan kamu yang nonton film, film yang nonton kamu. Oh iya, aku pengen ngobrol ini sih, pengen nanya teman-teman mungkin yang udah nonton Operasi Pesta Copet ya. Ada beberapa red di Instagram tuh yang bilang filmnya seru banget. Itu benar-benar pernah dialamin sama orang-orang yang jadi korban pencopetan ketika ada festival-festival besar. Tapi untungnya di Kota Pontianak sendiri tuh untuk kriminal ketika di konser tuh udah yang turun drastis gitu. Bahkan ketika orang-orang luar nonton konser di Pontianak tuh udah gak yang ragu untuk nyimpan dompet di saku belakang, terus tas dislempengin ke belakang. Beda banget sama ketika kita nonton festival di luar gitu kan. Karena komplotan-komplotan copet tuh pinter sih, pinter. Karena mereka ada yang bertugas sebagai tukang ambil, ada yang untuk jagain situasi, ada yang bahkan bisa jadi volunteer-volunteer di festival-festival teman-teman dua. Kayaknya cocok banget deh buat kita belajar dari pengalaman orang-orang yang mungkin pernah jadi korban copet ya, dengan nonton Operasi Pesta Copet di bioskop sebelum filmnya di take out dari XX1, karena di Pontianak cuma ada XX1 ya. Oke teman berdua, nanti kita bakal sambung lagi obrolan kita sebelum jam 3 sore nanti. Jadi masih ada waktu beberapa menit untuk aku nemenin ruang dengar kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dadams masa-masa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

negara lucu, lagu yang cocok untuk negara Konoha sih teman berdua. Jadi buat kamu hari ini yang bangun di jam 12 lewat 12 siang gitu ya, selamat datang ke dunia nyata. Matahari udah bekerja, orang-orang udah, bahkan ada beberapa yang udah pulang gitu kan. Kurir udah abis antar paket, grup WhatsApp udah 237 chat, dan kamu baru muncul nih. Ada yang baru makan, ada yang mungkin baru ngumpulkan nyawa, ada yang baru panasin motor untuk pergi ngopi gitu kan. Jadi mulai besok kalau memang harus bangun pagi, coba pelan-pelan atur jam tidur dan alarm kamu. Jangan bermusuhan terus sama alarm gitu kan. Alarm tuh udah coba ngebantu kamu untuk bikin pola hidup yang sehat loh teman-teman berdua. Kalau hari ini kamu masih mau rebahan, ya udah nikmati aja gitu kan. Kadang hidup tuh memang bukan soal siapa yang paling pagi bangun, tapi siapa yang gak tidur setelah bangun nih. Selamat siang teman-teman berdua. Kalau kayak gitu, terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari jam 10 tadi. Dan besok bakal ketemu sama aku di sore hari. Setelah ini kamu bakal ditemenin barengan siapa ya abis ini asal ya? Gak tahu ya, antara Erna sama Dipa nih. Jadi bakal ditemenin oleh penyiar-penyiar selanjutnya. Nanti Nopal bakal balik lagi untuk nemenin ruang dengar kamu. Wah, banyak nantinya nih. Kapan sekarangnya?

0: Teman Troy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no!
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Sudahkah kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet

Yeay, 101,8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Aku pikir masih pagi loh. Karena apa ya, lihat di luar tuh kayaknya ini masih pagi deh gitu kan. Tapi ternyata udah mau sore aja lagi teman Pro 2. Bentar lagi jam-jam pulang kerja juga gitu kan. Yang pasti buat teman Pro 2 selalu jaga kesehatan pasti ya. Jangan lupa pakai masker juga teman Pro 2 di cuaca yang masih seperti ini ya, masih kabut juga teman Pro 2. Apalagi kalau kamu punya rencana mau pergi keluar kota atau keluar pulau teman Pro 2 ya. Nah ini nih, jadi kayak double gitu ya, jaga kesehatannya, kesehatan gitu. Oke deh teman Pro 2, nanti Era bakalan nemenin kamu pastinya dari jam 15 ini sampai jam 8 ya. Jadi pastikan buat kamu untuk stay tune terus bareng Pro 2 Pontianak, tentu nya barengan sama Erna teman Pro 2 ya. Oke deh, kita dengerin dulu beberapa lagu asik buat nemenin kamu di sore hari ini. Yang pasti buat teman Pro 2 mau berbagi informasi, silahkan langsung aja gabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Eh Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no.
0: Iya betul banget Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan

daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Single Redup lahir dari pengamatan Flas sebagai pencipta terkait kondisi hubungan kekasih yang mengalami ketidakpastian antara berakhir atau diteruskan. Cerita lagu ini diambil dari kondisi orang-orang yang sedang berjuang mendapatkan cintanya, akan tetapi orang yang sedang didekati seperti tidak memberi kepastian apakah hubungannya akan berlanjut atau tidak. Sementara di sisi lain, ada pihak yang sangat berharap untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Beranggotakan Inka sebagai vokalis, Felix sebagai piano, dan Flas sebagai gitaris, di tahun 2024 ini kembali merilis sebuah single baru berjudul Redup. Single tersebut nantinya akan menjadi pembuka album pertama Suara Tamasya di ranah musik tanah air. Sementara, konsep musik Redup masih tetap berada di real pop dan dengan lirik yang sederhana namun terkesan sangat dalam. Bedanya, di single ini, Suara Tamasya yang biasanya hadir dengan musik yang ceria, kali ini lebih mellow namun tidak meninggalkan ciri khas mereka.

Teman berdua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita.

0: Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Tobi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viral yang bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih

penuh asap kayak gini nih ya, salah satu benda yang wajib banget kita bawa keluar tuh udah pasti masker gitu kan. Tapi muncul satu pertanyaan nih ya, udah pakai masker berarti tubuh kita tuh aman-aman aja kah? Jawabannya belum tentu, teman-teman berdua. Apa ya, masker ini tuh memang penting gitu ya untuk membantu mengurangi paparan partikel di udara nih, terutama kalau kita harus beraktivitas di luar ya. Tapi menjaga kesehatan saat kabut asap kayak gini tuh nggak berhenti cuman di masker, teman berdua. Kita juga perlu ya lihat apa yang masuk ke dalam tubuh kita, karena tubuh tuh tetap membutuhkan energi, protein, vitamin, mineral dan cairan supaya berbagai fungsi tubuh kita tuh berjalan dengan baik juga. Jadi konsepnya juga bukan minum vitamin supaya kebal asap ya, nggak ada tuh teman-teman dua yang namanya vitamin bikin kita jadi kebal terhadap polusi udara. Yang lebih tepatnya gitu ya, kamu tuh kurangin paparan asap dari luar sambil bisa tetap menjaga kondisi tubuh kamu dari dalam ya. Jadi masker penting, nutrisi penting juga teman-teman dua, tidur yang cukup jangan dilupakan, minum air putih apalagi gitu kan, ditambah kalau cuaca kayak gini tuh bawaannya pengen yang manis-manis, yang seger-seger gitu kan, yang agak ada asin-asinnya gitu tuh memang mantep banget asoy rasanya teman-teman dua ya. Tapi entah kenapa gitu kan ya, kamu malah jadi akan mengurangi minum air putihnya. Boleh minum yang seperti itu, tapi jangan kebanyakan dan jangan lupa juga dengan air putihnya nih teman-teman dua.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya TS. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar. Tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

0: teman-teman Produa, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Produa. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Troserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

Nah sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin salah paham juga teman Tradol. Kenapa sih kita tetap ngomongin tentang vitamin gitu kan? Karena vitamin dan mineral ini tuh punya banyak fungsi banget teman Tradol ya, dan penting dalam tubuh kita. Misalnya kayak vitamin C gitu kan, ini berperan dalam fungsi normal sistem kekebalan tubuh dan juga sebagai antioksidan ya. Ada juga vitamin A teman Tradol yang punya peran dalam menjaga fungsi normal penglihatan dan sistem kekebalan tubuh. Tapi sekali lagi gitu kan, jangan sampai kesimpulannya berubah jadi oh berarti kalau minum vitamin C banyak-banyak nih aman, bisa keluar di tengah asap. Enggak kayak gitu. No ya Dik ya. Bukan begitu cara kerjanya ya teman Tradol ya. Vitamin tuh bisa membantu kita memahami kebutuhan nutrisi kita gitu kan, yang mungkin selama ini kamu kurang makan makanan yang sehat gitu kan, sering makan junk food. Nah ini tuh bisa memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Sementara untuk menghadapi kabut asap, langkah utamanya tuh tetap mengurangi paparan, misalnya membatasi aktivitas di luar ketika memang kondisi udara buruk, dan harus menggunakan perlindungan yang sesuai. Jadi vitamin ini tuh bukan superhero ya, bukan kayak gitu teman Tradol yang datang bilang tenang asapnya biar aku yang lawan tuh. Enggak mungkin kayak gitu teman Tradol. Vitamin ya tetap akan jadi vitamin gitu kan. Vitamin lebih tepat disebut sebagai bagian dari pola hidup sehat, bukan tentang tameng anti polusi ya, bukan kayak gitu teman Tradol cara kerjanya.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Flash Out adalah buku yang mengangkat tema tentang identitas, pertumbuhan pribadi, dan hubungan antar manusia. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh yang berusaha menemukan jati dirinya di tengah berbagai tekanan sosial dan harapan yang ada. Dengan gaya narasi yang mendalam dan karakter yang kompleks, penulis mengeksplorasi konflik batin yang dialami oleh tokoh utama. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya memahami diri sendiri dan menerima berbagai aspek dari diri kita, termasuk kelemahan dan kekuatan. Melalui pengalaman dan interaksi dengan karakter lain, pembaca diajak untuk merenungkan arti sejati dari keberadaan dan bagaimana hubungan kita dengan orang lain dapat membentuk siapa kita sebenarnya. Secara keseluruhan, Flash Out mendorong pembaca untuk berani mengeksplorasi dan memperlihatkan isi dari diri mereka dan menjadikan pengalaman hidup sebagai proses pembelajaran yang berharga.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis tuh abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Teman Peredo, kalau ngomongin tentang vitamin, jangan langsung kebayang botol suplemen dulu ya, karena sebenarnya banyak vitamin dan mineral yang bisa kita dapatkan dari makanan sehari-hari. Kayak vitamin C misalnya ya, ini bisa ditemukan dalam tubuh seperti jeruk, jambu biji, kiwi, stroberi, dan beberapa jenis sayuran gitu kan. Kalau vitamin A juga bisa didapat dari berbagai makanan, termasuk sayuran berwarna hijau dan oranye ya, serta beberapa sumber pangan hewani. Jadi kalau selama ini menu makanan kamu isinya nasi, ayam, terus es kopi, susu gitu ya, ya mungkin waktunya mulai kasih kesempatan lah ya teman Predua ya, buat buah dan sayur tuh masuk ke playlist makanan kamu gitu gitu ya. Dan gak kalah penting juga gitu, jangan cuman fokus ke satu vitamin. Tubuh kita juga membutuhkan berbagai zat gizi, jadi prinsipnya tuh lebih bagus makan beragam dan seimbang daripada berpikir satu jenis vitamin tuh bisa menyelesaikan semuanya. Karena kesehatan tubuh itu tuh bukan hasil dari satu kapsul aja ya, tapi hasil dari kebiasaan yang memang dilakukan terus-menerus nih teman-teman berdua.

0: Filosofi Teras adalah sebuah buku pengantar filsafat Stoa yang disusun khusus sebagai panduan moral bagi anak muda. Buku ini hadir untuk mengatasi permasalahan kekhawatiran yang meningkat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Ditulis oleh Henry Manampiring, buku ini terinspirasi oleh karya How to be a Stoic, karya Massimo Pigliucci, seorang penulis dan pengikut Stoicisme asal Italia. Selain itu, buku ini juga melibatkan beberapa pihak, termasuk ilustrator Levina Lasmana yang berperan penting dalam pembuatan sampul buku. Buku ini dilengkapi dengan data-data relevan seperti survei mengenai tingkat kekhawatiran nasional dan wawancara dengan para ahli psikologi. Filosofi Teras dimulai dengan membahas hasil survei yang menunjukkan peningkatan kekhawatiran di masyarakat serta menggambarkan kehidupan penulis yang dipenuhi dengan emosi negatif yang berlebihan. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa kecemasan yang berlebihan seringkali disebabkan oleh pola pikir yang keliru atau rasio yang tidak tepat. Oleh karena itu, penulis mengajak pembaca untuk memperbaiki pola pikir tersebut, salah satunya dengan mengadopsi filsafat Stoa yang dalam buku ini diterjemahkan sebagai filsafat teras untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat Stoa digambarkan dengan cara yang sederhana yang menekankan pada konsep dikotomi kendali, yaitu pemahaman tentang hal-hal yang berada di dalam kendali manusia dan yang tidak di dalam kendali manusia. Melalui pemahaman ini, pembaca diajak untuk menentukan hal-hal yang dapat membawa kebahagiaan serta menghindari hal-hal yang tidak memberikan kesejahteraan.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjirnya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan nggak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku keluar kop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, hal inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya nggak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan nggak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Nggak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu nggak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, nggak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Gak mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku Surrounded by Idiots, karya Thomas Erickson. Buku yang judulnya cukup bikin alis naik, tapi isinya justru sangat membuka wawasan. Meski terdengarnya leneh, buku ini sebenarnya mengajak kita memahami satu hal penting yang sering bikin hidup lebih mudah. Komunikasi. Kita semua pasti pernah merasa, kenapa ngobrol sama orang ini gampang banget, tapi sama yang lain susahnya minta ampun. Nah, Erickson menjelaskan bahwa setiap orang punya gaya dan kepribadian yang berbeda. Ia membagi karakter itu menjadi 4 warna: merah, kuning, hijau, dan biru. Merah, si tegas dan cepat gerak, yang memiliki makna bahwa seseorang itu dominan dan memerintah. Kuning, si ceria dan gampang akrab, yang menggambarkan seseorang mudah untuk bersosialisasi dan memiliki sikap yang optimis. Hijau, si kalem dan penuh kesabaran, menggambarkan seseorang yang memiliki sikap santai dan ramah. Serta biru, si super teliti dan logis, menjelaskan bahwa seseorang itu memiliki analisis yang kuat dan tepat, serta bisa menjelaskan cara mengidentifikasi dan berinteraksi dengan setiap tipe dari orang. Begitu kita tahu warna seseorang, kita bisa lebih paham cara berkomunikasi yang pas, biar gak salah nada dan gak salah paham. Yang bikin buku ini enak dibaca adalah cara Erickson bercerita. Bahasanya santai, banyak contoh dari kehidupan sehari-hari, dan sering bikin kita senyum sendiri. Karena rasanya, lah ini kan karakter teman kantor. Atau bahkan, oh aku masuk kategori warna ini rupanya. Penjelasannya praktis, mulai dari bagaimana membaca bahasa tubuh, bagaimana kasih kritik tanpa bikin orang sakit hati, sampai kapan harus maju ngomong atau kapan sebaiknya mundur dulu. Walaupun fokusnya banyak di dunia kerja, teori-teorinya benar-benar relevan buat kehidupan kita secara umum. Entah kalian lagi magang, baru mulai karir, atau cuma pengen ngerti cara berinteraksi yang lebih efektif, buku ini bisa jadi panduan simpel tapi berguna. Jadi, kalau kamu sering ngerasa komunikasi itu seperti puzzle yang susah disusun, Surrounded by Idiots bisa jadi kunci yang bikin semuanya lebih jelas. Karena buku ini informasinya ringan, relate, dan gampang diterapkan.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sonharek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak fondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
2: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
2: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

Redo, kita masuk ke polling yang kayaknya sederhana tapi bisa menentukan seberapa kuat mental kita menghadapi kabut asap hari ini ya. Masker atau mager di rumah teman Redo ya. Kalau kondisi udara lagi gak bersahabat kayak gini tuh, sekarang tuh kamu tim yang mana? Masker, mau keluar, gas, yang penting maskernya udah terpasang. Atau kamu tim yang kedua, mager di rumah, keluar rumah nanti dulu. Kalau gak penting-penting amat, mending rebahan. Itu adalah salah satu jalan ninja. Betul sih ya. Nah sebenarnya dua-duanya tuh punya konteks masing-masing gitu gak sih teman berdua? Kalau memang gak ada keperluan penting di luar rumah dan kualitas udara juga sekarang sedang memburuk, mengurangi aktivitas di luar tuh bisa membantu mengurangi paparan asap juga gak sih? Tapi kalau kamu memang harus keluar, entah itu kalau sekolah enggak ya teman berdua ya, karena kalau di kota penting tuh pada diliburin juga gitu, misalnya kayak kerja, kuliah, atau ada urusan penting lainnya, nah jangan lupa pakai masker ya yang sesuai dan dipakai dengan benar. Jadi bukan berarti kalau kamu pakai masker berarti bebas keluar seharian ya, enggak juga teman Tredua. Masker ini bisa membantu lah mengurangi paparan partikel dan bukan berarti kita jadi kebal ya sama kabut ya. Makanya kalau enggak perlu keluar ya mager kali ya, bisa punya alasan yang ilmiah sedikit kali ya. Boleh pilih teman Tredua, kira-kira kamu tim yang mana nih?

kalian berdua, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman perdua. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

kedua. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: Oh, Dul, kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji, biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cuman lah nih. Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apalah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Ah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas.
0: Gas.
3: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.
0: Aduh.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Semenjak ibu gak ada, aku tinggal bersama ayahku. Aku sekolah di sekolah favorit. Pekan ini, kami semua diundang untuk acara Hari Ayah. Para ayah akan datang ke sekolah dengan pakaian yang rapi dan bagus. Karena setiap hari yang diantar ayahnya ke sekolah juga mengenakan pakaian bagus, berdasi, kemeja, dan blazer, termasuk ayahku. Yah, Kamis besok bisa kan datang ke sekolahku? Itu loh peringatan Hari Ayah.
1: Oke, siap. Untuk putri ayah satu-satunya, ayah pasti akan datang ke sekolah.
0: Ah, senangnya. Makasih ayah, selalu ada untuk Nana. Mengajari Nana matematika, bermain dengan Nana, mengajak Nana jalan-jalan, beli es krim. Pokoknya Nana senang banget. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hadirkan ayah yang baik untuk Nana.
1: Iya Nana, ayah juga senang banget punya anak seperti Nana, yang pintar, patuh sama ayah, dan tentunya rajin sekolah. Ini nak, makan dulu ya, baru belajar.
0: Oke ayah, makasih ya. Ayo kita makan sama-sama ayah.
1: Oke, tapi jangan lupa ya nak, baca doa dulu.
0: Iya ayah.
2: Pintarnya anak ayah.

0: Nah,
1: iya.
0: Besok kan hari ayah. Ayah kamu datang nggak ke sekolah?
1: Iya, ayah aku mau datang loh.
2: Pasti, ayahmu pakai baju jelek kan? Nggak seperti ayahku.
1: Ih, apaan sih? Aku nggak tahu, tapi ayah aku akan memakai baju yang terbaiknya. Kan yang penting bersih.
0: Iya, Diki, jangan begitu. Gimana pun Nana tetap kawan kita.
2: Kamu aja yang temenan sama Nana. Aku sih nggak mau, miskin.
0: Diki, kenapa begitu? Nggak apa-apa, Nana. Jangan sedih ya.
2: Dera, jangan belain si Nana. Eh, Nana, kamu tahu nggak? Kalau ayahmu itu tukang kuli, bersihin kaca di pasar, angkut beras juga, dan nungguin WC umum. Datang ke sekolah aja keren, padahal dia cuma tukang.
0: Diki, udah Bahudah. Kenapa sih kamu? Tuh kan Nana jadi sedih.
1: Dera, aku pulang dulu ya.
0: Hati-hati ya, Nak.

0: Aduh, apa benar ya yang dikatakan sama Diki tadi? Kalau ayah aku tuh kerja seperti itu. Karena selama ini yang aku tahu ayah kerja di perusahaan. Pulang sekolah ini, biasanya ayah sudah jemput aku. Apa aku susul aja ke pasar seperti yang dikatakan oleh Diki tadi?
1: Nak, mau kemana, Nak?
0: Pak, apakah benar di sini ada pekerja yang namanya Pak Rahman?
1: Oh, Pak Rahman. Yang itu bukan, Nak. Saya kasih tahu ya, Nak. Pak Rahman itu pekerja keras. Beliau mau kerja apa saja, tidak kenal lelah.
0: Iya, Pak. Terima kasih ya. Saya kesana dulu ya, Pak.
1: Iya, silakan, Nak.
0: Ya Tuhan. Ayah, aku gak sangka ayah kerja begitu untuk aku. Aku pulang saja ke rumah.

0: Aku udah masak dan nyiapkan teh hangat untuk ayah. Dan aku juga tadi udah menulis sebuah surat buat ayah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kok tadi gak ada di sekolah? Kata Dera, kamu udah pulang. Ya, jadi ayah cepat-cepat pulang lah. Maafkan ayah ya. Hari ini di perusahaan sedang banyak pekerjaan. Ya, jadi ayah lambat deh jemput kamu, nak. Besok-besok ayah janji gak akan bakal terlambat lagi jemput kamu, nak.
0: Iya, ayah. Tidak apa-apa. Ayah mandi dan makan ya, ayah. Nana sudah masak untuk ayah. Spesial loh.
1: Makasih, Hana. Anak ayah memang baik lah pokoknya.
0: Sama-sama, ayah.

0: Ayah udah ganteng deh. Ini, makan dulu ayah.
1: Iya sayang. Enak banget masakan anak ayah nih. Alhamdulillah nikmatnya makan ini nak. Wah, ayah sampai lupa nih. Kamu udah makan belum nak? Kok ngeliatin ayah aja dari tadi?
0: Udah dong ayah. Oh iya ayah, besok kan hari ayah. Aku punya surat untuk ayah. Ayah baca ya. Ini suratnya ayah.
1: Iya deh ya, ayah baca deh. Surat untuk ayah tercinta.
0: Ayah yang Nana sayangi, aku ingin menulis surat ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan kebanggaan yang tak terhingga kepada ayah. Setiap hari, aku merasa sangat beruntung memiliki ayah sebagai orang yang selalu mendampingi, melindungi, dan mengajarkanku banyak hal. Ayah adalah sosok yang baik hati, penuh perhatian, dan selalu ada untukku. Ketika aku belajar, ayah selalu menemani dan membantuku. Aku merasa sangat dihargai dan dicintai oleh ayah. Aku tahu, ayah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Nana, meskipun tidak selalu mudah. Sejak ibu pergi, ayah adalah satu-satunya orang yang ada di sampingku. Ayah sudah melakukan begitu banyak hal untuk kita berdua. Ayah selalu berusaha untuk membuat hidupku lebih baik, meski harus berjuang keras. Aku tahu itu. Namun, suatu hari, aku mengetahui sesuatu yang membuat hatiku terasa sangat berat, ayah. Aku tahu bahwa selama ini ayah tidak bekerja di perusahaan seperti yang aku kira. Ayah bekerja di pasar sebagai kuli. Ayah membawa beras, mencuci piring, dan bekerja keras tanpa mengeluh. Awalnya, aku merasa kecewa karena ayah tidak pernah mengatakan yang sebenarnya padaku. Tapi saat aku berpikir lebih dalam, aku sadar bahwa ayah tidak pernah ingin aku merasa khawatir atau sedih. Ayah berbohong karena ingin melindungiku agar aku tidak merasa berat dengan kenyataan yang ada. Bohong itu, ayah, justru membuatku semakin bangga dan semakin mencintai ayah. Ketulusan dan pengorbanan ayah membuatku haru. Ayah rela bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita berdua. Meskipun kadang ayah harus menanggung beban yang berat sendirian. Aku tidak pernah tahu betapa besar perjuangan ayah selama ini. Aku ingin ayah tahu bahwa aku sangat bangga memiliki ayah seperti ayah. Aku akan selalu menghargai setiap usaha yang ayah lakukan, sekecil apapun itu. Aku ingin terus menemani ayah seperti ayah selalu menemani dan mendukungku. Aku berjanji akan berusaha menjadi anak yang baik dan tidak mengecewakan ayah. Terima kasih ayah untuk semua cinta, kasih sayang dan perjuangan yang ayah berikan. Aku sangat mencintai ayah dan selalu akan ada di sisi ayah seperti ayah selalu ada untukku. Dengan penuh rasa cinta dan terima kasih, Nana.
1: Nana, maafkan ayah, Nana. Ayah telah berbohong kepadamu. Maafkan ayah, Nana.
0: Maafkan Nana, ayah. Makasih selalu ada untuk Nana.
2: Ketulusan orang tua tak akan bisa dinilai oleh apapun demi kebahagiaan sang anak. Ayahku Berbohong, sebuah drama radio ditulis oleh Dewi Suryati. Sutradara Ati, teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, Nana Sabina, Ayah Nana, Riko, Pak Gaga, Rafa, Dera, Riva, Diki sebagai Diki, dan sampai jumpa.

0: Halo Beb, tumben pagi-pagi telepon, pasti ada gosip baru ya?
1: Tahu aja kamu, Nel, kamu pasti kaget deh dengar gosip ini.
0: Gosip apa sih? Bikin penasaran deh.
1: Itu si Jihan yang punya utang sama kamu.
0: Emang dia kenapa?
1: Ya sebenarnya sih bukan gosip ya, tapi ini fakta yang aku dapatkan dari sumber terpercaya.
0: Ah lama, bikin penasaran aja deh.
1: Ya udah, nanti bakal aku ceritain semuanya. Tapi kita ketemu yuk di kafe biasa ya, jam 11, sekalian makan siang.
0: Ya bilang aja kamu mau ditraktir makan siang. Kebiasaan ya si baby, katanya jam 11. Udah lewat 15 menit belum ada juga.
2: Hai, udah lama ya?
0: Udah dari tahun kemarin tahu. Aku hampir aja nih lengket sama kursi.
2: Aku tadi kejebak macet, makanya telat deh. Kamu udah pesan belum?
0: Belum nih.
2: Kalau gitu kita pesan aja King Crabs Alaska. Pokoknya kamu gak bakal nyesel, ini enak banget. Layan!
3: Iya mbak, mau pesan apa?
2: Saya mau pesan King Crab Alaska, minumnya ya paling enak aja deh.
3: Ini pesanannya mbak, selamat menikmati.
2: Akhirnya aku bisa juga makan King Crab Alaska. Makan yuk Nel, enak loh ini.
0: Tapi kan Beb, katanya kamu punya gosip tentang Jihan.
2: Iya, aku hampir lupa. Kamu tahu gak Nel? Si Jihan-Jihan itu, dia berangkat umroh loh.
0: Apa? Jihan berangkat umroh?
2: Tuh kan, kamu pasti kaget. Dia bisa berangkat umroh tapi gak bisa bayar utang ke kamu. Kayaknya cuma buat gaya-gayaan deh, biar dibilang kaum sosialita.
0: Ih, aku iri banget deh sama dia.
2: Ngapain iri sama dia? Kamu lebih kaya dari dia. Buktinya, kamu minjemin dia uang. Tapi dianya gak tahu diri, gak bayar utang, malah berangkat umroh. Atau jangan-jangan dia pakai jasa umroh yang bisa dicicil itu.
0: Bikin selera makan aku hilang aja deh.
2: Udah, makan aja. Enak loh ini. Halo? Oh iya bos, saya segera ke kantor.
0: Kamu harus balik?
2: Iya nih, bos aku telepon. Katanya harus ada berkas yang harus aku urus gitu deh. Biasa, sekretaris kesayangan.
0: Ya udah, pergi sana.
2: Kamu mau bayarin ya?
0: Iya, gampang. Mas, minta bilnya.
3: Ini mbak, semuanya 4.500.
0: Hah? Mas gak salah hitung kan?
3: Sudah benar kok mbak. Kepiting Alaskanya itu 3.500. Ditambah minuman tadi masing-masing 500.000.
0: Dasar si baby. Aku dikerjain sama dia. Bilang aja dia mau makan tapi gak ada uang. Kere, tapi gayanya sosialita.
3: Gimana mbak, mau dibayar sekarang?
0: Bentar ya, 5 menit lagi baru saya bayar.
3: Oh ya deh mbak, nanti mbak bisa panggil saya atau bisa langsung ke kasir ya.
0: Gimana aku bisa bayar? Uangku cuma tinggal 500.000. Aku pikir makanannya murah, ternyata malah semahal itu. Nela, so jadi orang kaya, jadinya gini deh dikerjain baby. Kayaknya aku gak punya pilihan lain deh, aku pakai pinjol aja deh. Terserah deh, mau pinjol kek, apa kek, yang penting bisa bayar makanan mahal ini. Daripada aku diviralin, nanti malah popularitasku sebagai kaum sosialita hancur lagi. Oh no, 4 juta hanya untuk makan satu kali. Tapi ya udah deh.
2: Nel, aku lagi butuh uang nih. Kamu bisa bantu kan?
0: Emang untuk apaan?
2: Aku kena masalah di kantor. Jadi aku harus gantiin kerugian kantor 200 juta Nel. Tapi aku cuma punya uang 190 juta. Kurangnya 10 juta lagi, kamu bisa bantu kan?
0: Kalau aku bilang aku gak ada uang, si baby pasti curiga kalau aku bukan orang kaya. Nanti dia gak mau lagi temenan sama aku. Dan mungkin aku akan jadi bahan ejekannya nanti.
2: Nel, Nela, jadi enggak? Lamun aja, aku butuh banget tahu.
0: Aku lagi enggak pegang uang nih, tapi aku coba WA papaku ya. Paling 5 menitan udah ditransfer. Tapi 10 juta aja ya.
1: Ya udah, nanti uangnya kamu transfer aja ke rekening aku ya. Aku pamit ya.
2: Akhirnya 10 juta masuk ke rekening aku. Ini nih enaknya temenan sama anak orang kaya. Gampang banget dibohongin. Dia gak tahu aja uangnya aku pakai buat bayar pinjol. Tapi kenapa tadi aku gak bilang aja 50 juta gitu ya, biar utang-utangku lunas. Nasib. Andai aja aku beneran jadi sekretaris bukan OB, pasti uangku banyak.
4: Uangnya udah masuk ya 10 juta?
1: Iya udah Nel, makasih ya. Nanti kapan-kapan deh aku ganti.
4: Ya diingat ya, itu kan jajan aku sehari.
2: Kamu kan bisa minta lagi sama papa kamu yang tajir itu Nel.
0: Hai Jihan.
2: Eh Nel, apa kabar?
0: Baik, tapi
2: apa?
0: Maaf ya, utangku belum bisa aku bayar.
2: Oh itu, santai, gak apa-apa kok. Nanti kalau kamu udah punya rezeki, baru kamu bayar.
0: Makasih ya, aku jadi gak enak sama kamu. Oh iya, kamu baru pulang umroh ya?
2: Alhamdulillah, ya mungkin sudah panggilannya.
0: Aku tuh iri deh sama kamu. Usaha kamu lancar, bisa pergi umroh lagi.
2: Eh Jihan, bayar dong utang kamu. Heran ya, utang gak bisa dibayar malah bisa berangkat umroh. Eh, di mana-mana tuh bayar utang dulu baru bisa umroh.
5: Ini maksudnya apa ya? Aku punya utang. Sama siapa?
2: Alah, nyampura-pura deh.
0: Baby, udah dong jangan marah-marah sama Jihan, kasihan dia.
2: Tuh Jihan, lihat sendiri kan, bahkan Nela masih aja ngebela kamu.
0: Udah, malu tahu diliatin orang-orang, mana ada yang ngerekam lagi.
2: Biarin aja Nel, biar netizen Indonesia tahu Jihan yang sok kaya sampai bisa berangkat umroh ternyata punya utang yang gak mau dibayar.
5: Baby, kayaknya kamu salah orang deh. Aku gak pernah punya utang.
2: Wah, parah nih orang. Nel, kamu jangan diam aja dong. Aku kayak gini biar si Jihan bayar utangnya ke kamu.
5: Aduh, bentar deh. Aku minjam uang ke Nela gitu.
2: Iya kan? Makanya, bayar dong.
5: Ini kayaknya salah paham deh. Bukan aku yang minjam uang ke Nela, tapi sebaliknya. Nela yang minjam uang ke aku dan sampai sekarang juga belum dibayar. Aku sampai detik ini gak nagih utang aku ya. Tapi kalau kayak gini ceritanya, mending kamu bayar deh utang kamu sekarang.
0: Jihan, maaf, tapi aku belum ada uang.
2: Jadi bener, Nel. Kamu yang minjem uangnya ke Jihan. Tapi kamu bilang...
3: Kamu Nela, kan?
0: Iya. Ada apa ya?
2: Kamu kan pelayan di restoran King Crab itu, kan?
3: Bener, Mbak. Tapi saya sudah nggak kerja di sana lagi.
0: Terus, apa hubungannya dengan saya?
3: Saya sekarang adalah debt collector. Jadi saya ditugaskan untuk menagih utang ke Mbak Nela totalnya 20 juta.
2: Nel, kamu serius punya utang sebanyak itu? Berarti kamu bukan orang kaya dong.
0: Aku terpaksa minjem di pinjol. Dan itu gara-gara kamu tahu.
2: Kok gara-gara aku sih?
0: Ya iyalah. Coba kamu ingat waktu kita makan di kafe. Kamu cuma numpang aja kan? Mau makan enak giliran bayar malah pergi. Dan aku juga terpaksa minjam uang 10 juta ke pinjol gara-gara ngebantuin kamu tahu, baby.
3: Jadi ini Mbak Baby Bianca?
0: Iya, namanya Baby Bianca.
3: Mbak yang OB itu kan?
0: OB? Baby ini sekretaris di perusahaan besar, bukan OB.
3: Saya nggak salah lagi. Ini Mbak Baby Bianca yang OB itu. Pinjaman kamu juga udah banyak loh Mbak. Hampir 30 juta. Kapan nih dibayar?
2: Nantilah Mas, saya belum ada uang.
0: Jadi selama ini kamu tuh cuma OB?
2: Ya walaupun aku OB, tapi aku punya kerja. Daripada kamu, nganggur gak jelas. Katanya anak orang kaya, malah kere.
0: Kamu ya? Kalian jangan berantem di sini dong, malu.
3: Pokoknya saya gak mau tahu ya. Secepatnya kalian berdua harus bayar utang kalian. Kalau tidak, saya akan meneror kalian.

pintar beli bawang, gak taunya dicolong orang. Jangan kamu sering berutang, nanti hidup jadi gak tenang. Demikian mini drama Lingkaran Utang, produksi RRI Ternate. Sampai jumpa.

0: Thank you.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Teman Roy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
4: Oh no.
3: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Masih bareng sama Era Teman Pre2 tentunya di malam hari ini. Langit Pontianak masih belum benar-benar bersahabat ya Teman Pre2 ya. Menurut update nih ya dari BMKG, khususnya buat kamu yang sekarang lagi di kota Pontianak, tentunya Teman Pre2 kondisi udara sore hari ini tuh masih udara kabur ya, dengan suhu sekitar 27 derajat Celcius. Jarak pandang juga masih terbatas, bahkan kurang dari 4 km Teman Pre2. Jadi buat kamu yang sebentar lagi mau keluar, entah itu pulang kerja atau sekedar mau cari makan dan nongkrong ya, tetap hati-hati di jalan Teman Pre2. Pandangan yang terbatas ini bikin kita harus lebih fokus, apalagi kalau berkendara ya. Dan juga buat kamu nih ya, ini informasi dari kualitas udara Pontianak hari ini ya. Ini menunjukkan kualitas udara berada pada kategori berbahaya dengan konsentrasi partikulat yang sangat tinggi. Artinya kondisi udara seperti ini tuh bukan cuman soal langit yang kelihatan berkabut atau asap yang bikin mata kita dan tenggorokan kurang nyaman ya, tapi memang perlu kita waspadai juga. Kalau nggak ada keperluan yang penting, coba kurangi dulu aktivitas di luar ruangan ya. Kalau harus keluar, pastikan kamu gunakan masker yang sesuai, dan jangan lupa juga jaga kondisi tubuh kamu. Pokoknya Teman Pre2 hari ini jangan cuma ingat bawa handphone dan dompet ya, masker juga jangan sampai ketinggalan, karena udara yang kelihatan biasa aja nih belum tentu kualitasnya juga baik-baik aja. Pokoknya stay safe, stay aware, dan pastinya buat kamu take care yourself Teman Pre2 ya. Nanti Ana bakal lanjut lagi untuk informasi lainnya buat kamu. Pasti kan buat Teman Pre2 untuk stay tune terus bareng Pre2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Tobi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viral yang bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten

bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata. Terima kasih karena telah menjagaku. Cegahkan hutan, jaga hutan, jaga kehidupan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.

mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Radio, sudah waktunya buat Tera pamit dari ruang dengar kamu. Habis ini bakal ada musik live chat teman Radio yang bakal nemenin kamu, ada layar kaca ya. Kamu juga bisa dengerin atau ikut komentar-komentar teman Radio ya di musik live chat Pro 2 Jakarta. Kalau gitu waktunya buat Tera pamit dari ruang dengar kamu ya. Habis ini bakal ada Anwar yang bakal nemenin kamu. Jadi pastikan teman Radio untuk stay tune terus bareng Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja, aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Indonesia. Gimana kabar kamu di malam hari ini?
1: Yoi.
0: Ketemu lagi bareng sama kita berdua tentunya, namanya
1: betul
0: kamu.
1: Betul banget, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngajak kamu semua buat ngobrol-ngobrol
1: asik
0: barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya.
1: Betul ya banget. Dan seperti biasa kita kedatangan hari ini sekelompok.
0: Bener dong, sebuah dong.
1: Sebuah band berarti ya.
0: Sebuah band
1: atau sekelompok manusia yang bakal ngobrol sama kita di malam hari ini pastinya.
0: Betul, kita bakal bercengkrama
1: asik
0: 1 jam ke depan ya.
1: Betul. Dan kita akan coba untuk mengulik dan juga mengupas daripada musisi-musisi ini.
0: Gue belum nunggu lagi bro. Pokoknya buat kamu semua teman berdua yang malam hari ini ingin seru-seruan juga gitu kan? Karena malam hari ini kita malah ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar Kaca ada di radio.
1: Nah,
0: itu gimana tuh?
1: Kira-kira apakah dia akan ada di layar kaca apa di radio kira-kira?
0: Nah, benar sekali. Mungkin nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
1: Yes.
0: Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengin nanya, yang pengin ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Oke, kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi yes, jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: for hot chocolate. Music
1: Life Chat. Music Life Chat. Alright, masih di MLC
2: Music Live Chat dan teman produksi seluruh Indonesia.
1: Yes.
2: Sesuai janji kita tadi ya.
1: Betul.
2: Kalau kita udah malam gini enggak mungkin cuma berdua, cuy.
1: Yoi, masa berdua doang.
2: Iya, kureng-kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita ke sini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
1: Halo.
2: Sampai. Bener kan sampai. Orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
1: Gokil. Ramai sekali.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman perdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
1: Satu-satu.
2: Satu-satu.
3: Ya aku Agung. Aku Aul.
1: Eke Rizky.
3: Ya gue Morai.
2: Oke.
1: Ramean nih.
2: Ramean berempat.
1: Betul.
2: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini.
1: Aduh.
2: Biasanya kurang ada pemanis gitu.
1: Terlalu pejantan tangguh.
2: Oh iya.
1: Pagi di telepon dulu.
2: Jangan dong, ya.
1: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh, Lan?
2: Apa kabar hari ini?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Sehat-sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
2: Duh.
1: Bener.
3: Sangatlah jarang pertanyaannya.
2: Iya.
1: Jarang banget kan?
2: Jarang banget.
1: Alias.
2: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
1: Dari mana aja nih?
5: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
2: Nah, wow, okay. Dari mana nih?
4: Dari rumah juga, bang.
2: Okay. Dari rumahnya Bang Morai juga. Barengan ya.
3: Ternyata tikum. Kita serumah.
2: Tikum. Lo dari mana, bang?
5: Saya juga dari rumah.
2: Dari rumah.
1: Dari rumah ya.
2: Oh, bang Rizky.
4: Dari kantor sih. Oh,
1: bener. Tapi abang-abang ini apa? Tongkrongannya biasanya di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
2: Pondok Indah dong.
1: Indah.
3: Enggak main. Rumah tapi Bekasi ya.
2: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
1: Beda ya.
2: Beda. Oh, rumah Bekasi.
3: Bekasi gua.
2: Lu mana Bekasinya?
3: Di dekat Caman.
2: Aduh. Oh. Tambun
3: nggak ada sih,
2: nggak ada
3: Tambun.
2: Dekat Caman ya, dekat Caman.
1: Bener.
2: Berarti nongkrong Galaksi.
3: Betul sekali. Eh bapak yang satu itu.
2: Bang Oza.
1: Ketebak banget ya.
2: Iya. Terlalu ketaker ya kalau tongkrongannya.
1: Astaga. Okay.
2: Bener. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih, bang?
3: Kita berdiri terus sih.
1: Aduh capek.
3: Morai.
2: Keras udah terus morai. Maksudnya kepalanya.
3: Kepalanya. Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
2: Ceritanya.
3: Oh ceritanya.
2: Back story-nya.
3: Oke. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih yang dari tadi anak Bekasi ini.
2: Iya bener. Lu juga.
3: Gue agak ke timur dikit.
2: Oh oke. Okay.
3: Jaktim Pride.
2: Jaktim mana lo?
3: Taman Mini bro.
2: Ya.
1: Tetangga
2: dia. Warga Cipayung.
3: Anjing sama betul. Benar. Gue setunya gue.
2: Oh bener. Oke. Terus lanjutin.
3: Oke. Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh.
2: Oke.
3: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki kita ngeband lagi yuk gitu.
1: Oh, okay.
3: Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih gitu loh. Okay. Yang dikenalin dari Rizky.
2: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang. Salam dari Binjai.
3: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
2: Oh,
3: gitu.
2: Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
3: Bukan.
1: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
3: Enggak juga.
1: Oke.
3: Okay. Ini rekomendasi jatuh.
2: Rekomendasi. Oh. Suggestion ya.
3: Suggestion.
2: Suggestion ya.
1: Oke. Benar.
5: Tuhan yang mempertemukan kita di
3: itu dia.
2: Sedap.
3: Ini sedap. Emang jalur-jalur langit.
6: Buru-buru dari Langkat nih. Palembang.
5: Gue Medan.
2: Lu masih Sumatera. Enggak terima di bilang Langkat ya. Pokoknya Medan.
5: Langkat identik pisang.
1: Oh iya. Enggak salah sih.
2: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
3: Awalnya dari gua gitu okay. Kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan gimana segala akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
2: Forum Kaskus kan tapi.
3: Salah.
2: Facebook. Sama-sama dagang juga.
1: Gimana Gan? Oke enggak?
3: Afgan ya.
2: Afgan ya. Allah.
1: Astaga.
2: Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
3: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Okay. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
1: Oh, I see.
2: Oh, iya.
1: Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
3: Enggak juga. Ya TV kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
1: Oke. Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
3: Iya.
1: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
3: Betul,
1: yang mungkin
3: betul.
1: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
3: Musiknya. Sebenarnya kita enggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya? Banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu.
1: Di pop,
3: walaupun ya? Mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya. Ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman. Ya gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
1: Oh, I see.
2: Benar. Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
3: Latar harusnya latar. Beda-beda sih.
2: Oh, beda-beda.
3: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya? Dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
2: Teman-teman lu yang dari Langkat ini ya.
1: Bukan.
2: Binjai. Oke.
1: Alright.
2: Makasih.
1: Bener.
2: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
3: Betul.
2: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
3: Iya.
1: Nah, seutuhnya kemana nih?
2: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
3: Okay.
2: Kenapa sisa doang?
6: Kan cuma satu malam bang.
2: Paham. Kalau gitu paham. Ya.
3: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
2: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
3: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
1: Sedap.
3: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
2: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
6: Satu pikiran kita.
1: Iya benar. Kagak jauh-jauh loh.
2: Kalau lu dulu apa dia?
1: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
3: Oke.
1: Gue nggak tahu sih benar.
3: Nice.
2: Kalau menurut gue obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
3: Iya. Kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan. Soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan, yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah nggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampai di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang nggak ada ternyata nggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misal gitu kan. Okay lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue ingat di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan risiko-risiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu eksiden apa yang terjadi sama kita, tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan, kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
1: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Moray sendiri sebenarnya.
3: Iya, kurang lebih kurang seperti lebih, itu.
1: Ya. Benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
3: Iya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
2: Dalam ya, dalam.
3: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
2: Sulap. Maksudnya yang mau dibakar.
3: Iya, benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
1: Oke.
3: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu loh. Atau dibuat balad enggak gitu juga gitu loh.
2: Oke. Gue bakal bayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu sebagai single perdana ya?
3: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama, ya kita meyakini ini harus sampai sih.
2: kayak ada pilihan ini.
3: harus. Bisa pakai jalur langit aja.
2: Boleh.
3: Jalur darat diterabas, jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
1: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta ya.
2: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
1: Here we go.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam
0: Salah.
1: Hari
0: ini. Salah.
2: Oke, kabarnya. Selamat malam.
1: Sorry. Lul. Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa Percakapan.
1: Ternyata masih nge-pop ya.
0: Nge-pop
1: banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah, kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Masalah
1: bagus.
0: Sih. Bagus.
2: Tahu lu, Bang. Kenapa, Bang?
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih nge-pop sih gue denger ya.
2: Benar. Gua enggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Setengah keras gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutak tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres ya. Ini begini siaran loh. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu, sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya. Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, sian drumnya, jamming dulu lah.
1: Dari jamming justru ya.
3: Gitulah kira-kira, Pak.
1: Saya
3: serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh iya yeah, iya. Yeah.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
3: Ya. Morai.
0: Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh, habis itu ya. Nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: Dari MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Terima kasih Pak Bahlil.
0: Luar biasa.
1: Baik.
0: Benar.
1: Baik.
3: Kok dia.
1: Iya, sih dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable banget kayak, "Ah, oh, seru banget nih ternyata untuk produksi si Sisa Percakapan ini." Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa, Bang Agung?
4: Ya malah kita
3: sini dong Abang. Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada gak ada apa sound
1: korek. Jangan dong.
3: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Benar. Iya sih. Iya.
2: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kusplus berarti ya.
0: Salah tim lu.
2: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekanan.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu Sisa Percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Bang Agung, sorry.
3: Favoritnya? Pas interlude sih.
0: Oke.
3: Jadi ada feel drum yang alternatifnya. Jadi jadi orang dengarnya, ini kayak band-band dulu ya gitu.
1: Iya, sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback dia, callback ya.
1: Iya, benar.
0: Gak masalah.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
3: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
3: Sebenarnya kayak ada kayak apa? Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke,
0: Foo Fighters.
3: Di album-album yang album yang sebelum-sebelumnya lah.
1: Oke. Dilempar jauh ya. Iya.
2: adalah pokoknya.
1: Iya. Iya iya iya.
0: Bang jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Iya iya iya. Oke oke oke oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu. Kalau tadi kan di apa disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Okay. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
2: Alright, alright, alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada Hipdut, yes, segala macam gitu. Oke, okay, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar-benar.
2: Ya hari ini yang kita apa namanya kita rilis yaitu dari udah dari kita banget lah kurang okay, lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar-benar. Nah gimana Bang Aul kira-kira udah menyesal belum?
3: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you faktanya.
3: Oh iya. Sebenarnya tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang mulai di sini paling muda memang.
2: Iya.
3: Paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Iya. Morai sudah Coldplay. Iya.
2: Saya sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Oh, Agung.
4: Cepat sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepat juga jawabannya ya.
2: Iya. Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musik ini.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
0: Kenapa balik lagi Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
5: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa.
2: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Gak, dari single perdana ini sebenarnya ini banget gak? Selera musiknya sebenarnya Bang Aul banget gitu.
5: Iya, saya senang musik yang energik ya. Jadi mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup. Lalu betul, ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
5: Jadi dia bilang ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama layar kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: betul,
0: nanti kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Mengagung benar, khususnya. Wabil khusus ya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Ada siapa tuan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? Wede. Nanti Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung.
0: Jawab dong. Ya, mikir dulu. Nah,
1: tenang, jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu.
0: Ya apa ya?
3: MTK.
0: Morai dulu.
4: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
4: Dia lu pertanyaan apa tadi, sorry?
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama kayak filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
4: Oke, okay, yang pasti dua-duanya.
1: Oke. Okay.
4: Kan. Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan ya.
4: Iya yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke. Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
4: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
4: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru, kita masih bayi lahir 5 hari ini.
1: Pantesan masih merah.
4: Iya, betul. Nah, ini.
1: Prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
4: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya itu ternyata.
4: Iya.
1: Boleh.
4: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
0: Terlalu ribet.
4: Kayak bagi-bagi yang begir.
1: Bagus konsumsi, bagus.
0: Benar.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
4: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu? Punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
4: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
4: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
4: Yang lain nggak tahu.
0: Gitu. Coba siapa mau nambahin silakan.
5: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting. Benar.
5: Jangan setuju dulu.
4: Saya enggak suka sama
1: pendapat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
4: Enggak boleh sama. Gung, siapin Gung.
0: Nih, udah dikasih terakhir nih.
1: Bang Aul, coba.
0: Bang Aul, silakan.
6: Ya udah 9 deh, enggak setuju. Oh,
1: enggak setuju.
6: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu.
1: Jadi
6: dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, luar biasa. Terima
0: tetap
1: kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
1: Ini ini jawaban Pamungkas.
0: Masih
1: ini. Pasti
0: masih butuh waktu enggak?
1: Aduh.
2: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Amin.
5: Benar. Sekian pariwara dari aku.
1: Udah diisi tuh, udah diisi barusan tuh.
5: Alhamdulillah.
1: Iya.
5: Seneng ya gue ya.
1: Sama. Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat
5: Lara. Amin.

0: di request di Brodo FM Indonesia.
1: Hai guys, request guys. Ya,
0: kalau MV,
2: MV
0: bakal
2: MV.
0: Ada kah?
2: Salah. Dikasih stand-nya doang banget. Gak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
2: MV ada MV.
1: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau lihat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat apa namanya animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuat ke MV, ya pasti kita akan buat gitu sih.
2: Boleh. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari layar kaca
3: nih. Dengan Agung sebagai penyanyinya.
2: Ganti lagi tuh.
1: Itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Udah. Oke. Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti bakal ada penampilan spesial.
2: Betul. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
2: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
2: Iya. Luar biasa. Lancar alhamdulillah.
3: Ajak gunung, Bang. Ajak gunung, Bang. Ajak ngobrol, Bang.
2: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di layar kaca, Sisa Percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
2: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton
1: YouTube-nya Layar Kaca.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
1: Layar Kaca, YouTube-nya Layar Kaca, Sisa Percakapan.
0: Oke.
1: Terus apa lagi?
0: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
2: Instagram.
1: Kalau Instagram username-nya itu Layar Kaca. Jadi kan Layar Kaca.
0: Benar.
1: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official, YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
2: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Karena yang next single adalah ciptaannya Mas Agung.
2: Kita tungguin. Agung Bas. Keren. Right. Mas Agung btw IG-nya apa kalau boleh tahu?
4: Agung Suwibowo.
0: Jari lirik, jari
2: Agung Suwibowo.
0: Nah, itu dia. Boleh. Mau
1: satu-satu.
0: Boleh cek di mana?
3: Saya Rizky Dewanto, R-I-Z-K-Y Dewanto, O-nya 2.
2: Oke. Wow.
5: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Saya more underscore luas.
2: Oke.
0: Jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagram Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya.
2: Betul.
0: Next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya? Karena tadi udah di spill bakal sering nih.
2: Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
1: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
2: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
1: Iya. Ngalang-ngalain Ivan Seventeen.
0: Alright. Terima kasih Layar Kaca.
2: Terima kasih banget Layar Kaca.
0: Sukses selalu buat next projectnya.
2: Betul. Dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright. Terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
2: Betul. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elan pamit. And please welcome Layar Kaca.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

0: Halo, selamat malam teman Produa. Selamat datang kembali di 101.8 FM. Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Kok agak kurang ceria gitu ya, Mi ya? Kenapa? Oke, teman Produa, barengan sama Faisal Anwar di malam hari ini seperti biasa di jam 8.05 kita masuk di program acara Ronda, ruang obrolan Produa. Dan seperti hari-hari sebelumnya gitu ya, di Ronda tuh kita selalu ngobrol sama teman-teman yang hadir di sini. Kali ini dari IAIN.
1: Ya,
0: wow. Ya, ada Raihana.
1: Ya, dengan
0: atau
1: saya.
0: Atau dipanggil Hana. Lebih familiarnya gitu ya di
1: ya,
0: kampus
1: Hana.
0: Ya.
1: Hana atau Hana? Ana.
0: Ana.
1: Oh. Ana, Hana aja.
0: Oke. Deal-dealan deh siapa nama kamu.
1: Hana aja.
0: Hana ya.
1: Oke.
0: Hana bawa, bukan bawa, tapi juga bersama dengan Desti.
1: Yes.
0: Apa kabar Desti? Tadi ini lagi ngobrol loh. Desti, apa kabar Desti?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kalau Rehana gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali. So far so good.
0: So far so good. Sebelum ke studio tadi kemana aja kalian?
2: Tadi di rumah aja sih.
3: Sama juga. Dari rumah.
2: Nggak ada kemana-mana kecuali kemarin.
0: Kampus aman berarti kegiatannya?
2: Kegiatan sejauh ini kayaknya aman. Cuman mungkin ada beberapa isu kali ya. Ada yang ditamungin aja.
0: Aduh.
2: Ya,
0: isu. Kaget dong. Kaget
2: ya, begitulah.
0: Isu apa tuh kalau boleh tahu? Isu ya. Kampus, isu internal kampus?
2: Internal mungkin, lebih ke internal.
0: Bukan soal kabut asap?
2: Ada terkait juga.
0: Bukan terkait juga ya, itu urusan kamu lah ya, Hana ya dan juga Desti.
2: Yes.
0: Yang malam hari ini sebenarnya kita akan ngobrolin tentang peran anak.
2: Iya.
0: Atau juga peran orang tua gitu ya. Aku bacain aja ya teman Produa karena agak panjang tema kita malam hari ini. Berkaitan sama beban dan tanggung jawab anak dalam keluarga. Nah,
2: iya.
0: Ini perspektifnya perlindungan HAM di tengah budaya patriarki dan fenomena generasi sandwich. Wow. Aku mau tahu dulu, sebenarnya kalian ngerasa sebagai generasi sandwich atau tidak, Desti?
3: Kalau saya pribadi tidak, cuman lingkungan saya tuh banyak yang mengalami fenomena generasi sandwich.
0: Kamu tahu apa itu generasi sandwich?
3: Iya, yeah, karena generasi sandwich tuh ketika ya fenomena yang di lingkungan sekitar saya tuh kayak misalnya lulus dari sekolah menengah atas SMA, nah ketika dia diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, tetapi tidak bisa karena keluarganya itu ekonominya itu kurang, jadi dia bukan hanya menanggung dirinya pribadi, tapi bahkan menanggung kedua orang tuanya dan juga adik-adiknya. Jadi kayak kesempatan dia untuk berpendidikan itu kurang besar peluangnya karena
0: ini siapa nih yang kamu omongin ini, kamu sendiri kah atau
2: lingkungan mungkin
3: lingkungan. Saya
0: oke. Kalau kamu sendiri sekarang berkuliah ya?
3: Alhamdulillah berkuliah.
0: Semester berapa kamu?
3: 5.
0: 5. Hana juga sama.
2: Sama kita satu kelas.
0: Satu kelas.
3: Yes.
0: Jadi kamu merasa sebagai generasi sandwich atau tidak?
3: Saya tidak merasa, cuman karena di lingkungan saya sepertinya menormalisasikan. Nah dari situ saya melihat bahwasannya hal ini nih tidak boleh diberkelanjutan lagi.
0: Oke. Jadi kita diskusikan gitu ya, supaya nanti yang denger juga, oh kayak ada, aku yakin sebenarnya yang denger juga udah pada paham sih, cuman ada mungkin beberapa orang di tempat-tempat gitu ya, yang mungkin perlu kita sentuh juga. Hana, waduh baju, kamu ngerasa sebagai generasi sandwich kah?
2: Mungkin kalau saya sih sudah tidak ya, dan tapi saya rasa ini saya juga sedikit mendapat sedikit mungkin bukan dibilang tekanan tapi kayak dorongan juga gitu di rumah saya itu, terutama orang tua saya juga kadang itu
0: boleh nggak agak... ngomongin ini nih di masalah rumah soalnya nih ya?
2: Oh bukan sih, kayak apa ya, lebih dibatasi dikit lah, kayak saya mau gini saya mau gitu, tapi kadang tuh oleh orang tua saya itu janganlah kayak gitu, nanti kamu kayak gini-gini. Misalnya saya kemarin tuh kan ada mau ikut ini, enggak usah lah, nanti kita enggak ada duitnya katanya. Padahal kan kalau kayak gitu kan kita kan bisa aja, kalau ada gitu kan kata orang tuh enggak bakalan kemana, atau kita pasti ada usaha kemana-mana gitu, cari dana atau apa untuk menunjang sesuatu yang kita inginkan untuk kita realisasikan begitu. Dan kadang juga orang tua saya bilang, kamu jangan kalau apa-apa tuh jangan terlalu sendiri gitu. Padahal kalau kita itu kan merasa padahal biasanya tuh bisa. Tapi ya namanya orang tua ya kan, kan kadang itu pasti kayak rasa was-was ataupun bimbang oleh anaknya, entah yang perempuan, apalagi saya kan anak bungsu. Nah, di situ saya juga bersaudara itu tiga-tiganya perempuan. Dan mungkin banyak isu-isu di luar dan orang-orang yang berkata itu hati-hati anak perempuannya, entah bagaimana, dan apa di luar itu katanya lah berbahaya.
0: Emang apa sih yang kamu ikutin di luar?
2: Kan
0: sampai nggak boleh sendiri gitu sama orang tua?
2: Ya kadang kan saya itu ikut kegiatan, dan kegiatan itu biasanya ya sampainya malam, dan kadang tuh nah itu tuh belum selesai, dan saya juga udah infoin ke orang rumah. Tapi
0: kegiatannya mancing ya malam gitu sampai malam. Ya bener malam. Kalau gitu nggak boleh, jangan dikasih izin Bu, jangan apa sampai malam gitu ya.
2: Biasanya gitu kan, tah evalkah apa misalnya udah selesai kegiatan tapi ada evaluasi lagi. Nah evaluasinya itu kan belum selesai, kadang juga itu kita harus menyelesaikan di waktu itu juga. Nah di situ tuh saya tuh sampai ditelepon, dan saya udah bilang saya mungkin ditemani teman atau apa gitu. Dan saya juga bisa jaga.
0: Agak deketan dong,
2: Oke. Okay. Saya bisa jaga diri.
0: Kulihat-lihat makin jauh kok sama mikrofon ya.
2: Okay. Bisa jaga diri kok Bu, Ma gitu kan. Ya namanya orang tua juga kan pasti rawan sekarang, apalagi sekarang kan itu kadang di luar ya tahulah sekarang. Banyak entah begal kah apa begitu.
0: Di titik ini sih sebenarnya aku mengerti perasaan orang tua kamu gitu kan, anak perempuan, mungkin juga enggak, bukan mungkin sih, tapi memang pasti sayang banget gitu kan sama kamu, jadi melarang kamu pergi sampai larut malam gitu. Tapi aku ngerti juga di sisi kamu nih sebagai anak muda yang masih meletup-letup gitu ya. Bilang aku bisa kok jaga
2: menyalanya.
0: Diri.
2: Iya, betul.
0: Menyala-nyala gitu ya. Oke, kalau kamu gimana Desti? Ada enggak larangan-larangan dari orang tua gitu?
3: Kalau larangan yang pastinya setiap rumah pasti punya peraturan ya. Karena saya juga ngerantau walaupun enggak jauh dari kampung halaman, juga pasti ada waktunya. Kayak misalnya kalau misalnya ikut kegiatan jam 11 malam itu udah harus di rumah. Kos misalnya. Karena memang walau kayak saya kira juga awalnya kan di rumah kan stick parents kan dulunya.
0: Okay.
3: Sekali saya kira ngerantau ini bakal bebas gitu, enggak sebebas itu, kayak diizinin keluar lah kan istilahnya. Ternyata saya pas saya ngerantau juga masih tetap
0: di sekarang kamu ngerantau nih berarti.
3: Iya, tapi
0: dari mana kamu?
3: Saya dari Kubu Padi, 1 jam ya sih dari sini.
0: Oh,
2: dipantau dari jauh ya.
0: Dipantau dari jauh. Kamu dititipin sama orang kos gitu ya. Kalau nanti kalau misalnya macam-macam bilang ke saya ya Pak, Bu ya. Oh iya, siap. Dipantau dari jauh. Tapi aku pengen nanya sama kalian berdua. Kalau misalnya kalian jadi laki-laki gitu ya, apakah perlakuan orang tua kalian juga sama seperti itu atau enggak?
3: Kalau saya
0: aku khawatirnya mereka seperti itu karena kalian perempuan.
2: Iya.
3: Kalau saya pribadi ya, di rumah itu kan saya berdua saudara. Adik saya itu masih kecil juga. Kalau misalnya juga sih sama.
0: Sama berarti.
3: Sama juga ya. Peraturannya memang sudah kayak dibicarakan, karena kan orang tua pasti lebih tahu dunia luar seperti apa kan. Yeah. Jadi memang sudah ada peraturan gitu. Walaupun laki-laki sama.
0: Bagus berarti. Gimana kalau sama Hana, gimana?
2: Kalau saya mungkin kalau punya anak laki-laki mungkin orang rumah ya. Mungkin agak ini kali ya, lebih apa? Lebih percaya mungkin. Terus kalaupun ada aturan itu pasti, dan orang tua juga lebih tahu karena apa? Mungkin ibarat kata tuh orang tua itu udah lebih nyebur duluan gitu.
0: Yeah.
2: Dia udah basah, kita masih menerka-nerka gitu, nyubur enggak gitu. Dan itu orang tua pastinya lebih tahu ya. Mungkin dari itu, kalau misalnya saya di peran laki-laki, mungkin keterbatasannya tidak terlalu, dan peraturannya itu pasti ada. Dan kami juga mungkin ya fleksibel lah, paham dan akan gimana di rumah dan di luar itu mengetahuinya sama begitu. Mungkin kurang lebih sama dengan Desti.
0: Oke, jadi kalau misalnya kamu ternyata seorang laki-laki mungkin akan lebih percaya.
2: Percayanya
0: orang tua
2: tinggi, sedikit.
0: Lebih tinggi. Sampai di sini kamu setuju nggak sama itu? Sampai di sini. Kalau aku jujur setuju karena aku ngelihat di luar tuh perempuan malam-malam sendirian agak riskan
2: ya,
0: gitu.
2: Iya, betul.
0: Agak riskan. Kamu setuju nggak?
2: Setuju.
3: Kalau aku pribadi setuju sih.
0: Oke, berarti kita sepaham teman-teman Pro 2 ya, sampai di sini kita masih setuju. Kira-kira nanti di segmen kedua ada nggak tuh yang nggak kita setuju? So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu. Gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada

0: Kita masih di Ronda teman Pro 2, ruang obrolan Pro 2, masih ada Desti, masih ada Hana. Kita lanjut di segmen kedua, aku mau tahu, kita juga mau ngebahas beberapa hal gitu ya. Kalau tadi kan kita ngebahas soal anak gitu ya, terus nanti gimana gitu kan. Terus sekarang aku pengen tahu soal tanggung jawab, karena di tema kita kan juga ada tanggung jawab, ada beban juga sebenarnya. Oh, tadi kita ngebahas generasi sandwich.
1: Yes.
0: Tadi kita ngebahas sedikit soal generasi sandwich. Sekarang kita mau bahas tanggung jawab anak dalam keluarga. Hana, you go first. Apa tanggung jawab anak ke keluarga?
1: Tanggung jawab anak ke keluarga itu mungkin sekarang ya, kita yang tanggung jawab di rumah aja deh. Yang di rumah itu kita laksanakan aja sih, apa yang harus kita selesaikan yang di rumah, selesaikan. Terus misalnya di luar, misalnya pendidikan kita itu di rumah, di luar kita selesaikan dan di rumah kita selesaikan. Jangan dicampur adukan gitu, kayak yang di luar kita masukkan ke rumah. Boleh saja, tapi kayak fleksibel aja gitu. Kemudian tanggung jawab ke orang tua itu kayak apa ya? Misalnya yang disuruh ya kita pasti kita laksanakan, tapi yang disuruh itu di luar kendali kita ataupun kayak bukan sesuai dengan tupoksi kita, ya kita tidak bisa katakan tidak. Dan mungkin kadang itu ada beberapa mungkin ya, menurut saya itu ada orang tua yang memaksakan, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gitu, yang harusnya orang tua itu lakukan sekarang ini. Mungkin ya, mungkin dari isi hati dari teman-teman juga ada beberapa ya. Untuk orang tua jangan terlalu dipaksakan. Mungkin memang itu yang terbaik buat kami, tapi kami juga berhak untuk menjalani apa yang kami inginkan. Dan memang kalau memang itu tidak apa, ibarat katanya ini tidak baik atau tidak cocok untuk kami, mungkin boleh dipertimbangkan dan kita bicarakan sama-sama gimana baiknya.
0: Nah, supaya aku mengerti gitu ya, kasih contoh kasus deh Hana. Apa yang bikin kamu diskusi sama orang tua tuh apa gitu? Soalnya setahu aku gitu, waktu aku dulu masih remaja gitu ya, paling cuma disuruh, aduh beli gas dong War, beli gas gitu kan. Beli apa gitu, beli beras atau apa. Ya udah. Apa yang orang tua suruh sampai bikin kamu enggak nyaman, Hana? Sejauh ini
1: Saya pernah disuruh masuk program studi pendidikan. Nah, di situ orang tua saya sangat menekankan saya karena di situ posisinya kakak saya di situ sudah bekerja dengan lulusan jurusan pendidikan dan saya di situ merasa saya tidak cocok di situ dan saya tidak memiliki apa ya? Kepandaian lah ibarat katanya di situ.
0: Paham. Aku boleh. Oh, itu.
1: Iya, terus saya mau milih yang ini katanya, janganlah kamu ke sana, saya di sini aja. Lagian di sini juga banyak kok. Terus saya juga pernah ingin ikut kedinasan, yang mana kedinasan itu kan nginap ya, bukan nginap tapi tinggal di sana, mungkin ya asrama. Dan mungkin itu pulangnya di momentum dan hari-hari tertentu. Nah, di situ saya diarahkan di sini saja katanya. Padahal saya sangat berkeinginan sekali dan saya kemarin sudah mempersiapkan itu semua. Tetapi di situ, di sisi lain, orang tua saya itu salah satunya menekankan saya untuk tidak mengambil itu dan saya mengikutkan arahan tersebut. Tetapi dengan begitu orang tua saya juga menyuruh saya untuk mengambil prodi pendidikan misalnya, tapi saya juga tidak mengambil arahan tersebut. Saya juga tetap memilih pilihan sendiri, teguh dalam pilihan saya dan saya percaya itu hingga sekarang dan saya pilih hukum tata negara yang ada di kampus Yayan Pontianak.
0: Di sini berarti kamu ikut asrama?
1: Di sini sekarang sudah tidak.
0: Sudah tidak ya.
1: Tinggal di rumah.
0: Oh iya, tinggal di rumah. Berarti orang tua kamu juga di Pontianak berarti.
1: Iya.
0: Oh wow, aku ngerasain apa yang kamu rasain gitu kan. Sebenarnya kita pengen banget sama satu jurusan ini, tapi sama orang tua jangan ke situ, mending ke sini. Kita tahu orang tua lahir duluan.
2: Tapi kan kita yang menjalankan.
0: Kita juga punya hidup kita sendiri.
2: Betul.
0: Masalahnya adalah kamu harus mempertanggungjawabkan itu, pilihan kamu. Ya, jadi kalau misalnya nanti kamu nggak berhasil, yang penting itu pilihan kamu deh gitu kan. Karena orang tua pasti mikirnya adalah pilihan aku sebagai orang tua adalah yang tepat untuk anak.
1: Terbaik kadang.
0: Terbaik, the best. Yeah. Padahal untuk anaknya kayak beban sekali gitu.
1: Kayak dia menjalaninya kayak berat banget gitu kan. Kadang juga bisa beralih ke dianya lagi. Kayak nambah entah misalnya stres atau kayak ngejalannya kan berat banget. Kayak pergi enggak ini.
0: Agak kalau... deket lagi dong Bu.
1: Kalau enggak ada tekanan kan kita biasanya kan aware-aware aja kayak ringan aja gitu ngelaksanainnya. Enggak kayak ada tekanan kayak ces gitu.
0: Itu baru pendidikan, belum soal jodoh nanti.
1: Nah, itu dia.
0: Udah.
1: Sering banget itu.
0: Oke, Desi gimana Des? Kamu gimana?
2: Kalau masalah tanggung jawab kita kepada orang tua sih, apa yang udah sampaikan Raihana itu saya setuju. Yang pastinya kan kebutuhan kayak ada keperluan di rumah, pastinya kita kayak harus bantu menyelesaikan pekerjaan yang ada di rumah. Dan juga yang pastinya yang harus kita ingat bahwasannya menjaga nama baik juga salah satu tanggung jawab kita kepada orang tua.
0: Menarik, menarik. Menjaga nama baik juga jadi salah satu bentuk
2: tanggung jawab kita kepada orang tua. Ketika kita semisalnya diberikan kebebasan kepada orang tua untuk mengeksplor dunia pendidikan. Nah, dari situ kita seharusnya menjaga nama baik orang tua kita. Jangan berlaku seenaknya karena sudah diberikan
1: tanggung jawab. Dan jadikanlah tanggung jawab itu dan jagalah tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya.
0: Oke, menjaga nama baik. Apa yang berpotensi mencoreng nama baik keluarga menurut Desti?
2: Yang pastinya
1: perilaku
2: pergaulan lah ya yang kita ketahui,
1: sopan santun kita kepada yang lain, orang lain
2: tua.
1: Mungkin orang rumah kita taunya gini tapi di luar kita berbeda mungkin begitu.
0: Oke.
1: Kan yang bisa menilai kita itu kan orang lain di luar.
0: Sebentar aku pengen tahu apa yang bikin malu orang tua kalian terhadap kalian gitu.
1: Sikap mungkin.
0: Sikap
2: ya, tutur kata juga.
0: Tutur kata. Itu bikin malu orang tua berarti ya. Kalau misalnya kita
2: Bukan bikin malu sih, lebih kayak misalnya kita kan dari rumah, setiap rumah pasti punya ajaran ya, punya aturan.
0: Sebenarnya aku pengen menggiring kalian untuk jawab hamil di luar nikah.
2: Berat.
0: Oke, bisa kan?
2: Bisa betul.
0: Atau tiba-tiba trek-trekan di jalanan gitu kan? Ditangkap polisi
1: apa penyebabnya
0: gitu.
1: Tiba-tiba teriak minta tolong.
0: Ditangkap polisi kasus penculikan ya, gitu, kemalingan jangan.
2: Jangan.
0: Jangan itu bagus tadi, jangan sampai merusak nama baik
2: orang tua.
0: Karena orang tua juga pasti pengen selalu jaga nama baik mereka, anak-anaknya juga jadi salah satu tanggung jawab untuk jaga nama baik. Oke, sejauh ini apa kalian berhasil untuk jaga nama baik keluarga, Desti?
2: Sejauh ini.
0: Kamu pernah nakal nggak sih, Desti?
2: Aduh, nakal dalam kategori apa?
0: Terserah nakal, pernah nggak?
2: Kalau misalnya gak? Sekarang sih karena udah makin dewasa ya, jadi pemikiran tuh kayak enggak kepikiran buat hal-hal kayak gitu kan karena kita udah makin tua kan, umur makin naik.
0: Jadi 20 ya.
2: Iya.
0: Oh, 20.
2: Jadi kalau nakal pas
0: makin
2: kecil
0: tua
2: tuh
0: tua pula dia. Gimana
2: pernah
0: gue? Oke. Oh, gitu. Kamu enggak kayak party gitu-gitu, enggak pernah.
2: Bukan so apa ya, tapi memang kita pribadi ya, tergantung bagaimana kita memandang hal-hal yang kayak misalnya kita enggak tahu juga orang yang misalnya kita lihat enggak bisa nilai orang dari luar. Misalnya melihat orang yang sering party misalnya enggak juga kita menutup potensi bahwasannya dia jelek, dia tidak beribadah. Nah, jadi kita juga tidak bisa menilai orang dari apa yang dia lakukan.
1: Enggak bisa nilai dari cover ya.
0: Don't judge a book by its cover. Yes. Okay. Kalau Hana kamu pernah nakal enggak, Hana?
1: Nakal kalau sekarang udah besar ya, udah remaja kata orang. Kalau kecil-kecil itu pasti. Karena dulu saya ini ibarat kata bisa dibilang tomboy ya dulu waktu kecilnya. Perempuan tapi main layang-layang, main kelereng, kejar-kejaran di luar. Terus saya juga pernah matahin sepeda teman.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Nah, itu nakalnya dulu saya waktu kecil. Tapi sekarang udah remaja, enggak deh. Enggak, bukan enggak ya, memang udah pandai membawa diri dan memposisikan diri.
0: Okay.
1: Nakalnya itu udah bukan beda sih, tapi udah gak nakal.
0: Udah gak nakal lah ya.
1: Udah gak nakal.
0: Kita akan lanjut nanti teman Pro 2, nanti di segmen terakhir itu waktunya buat kamu gabung gitu. Jadi kalau misalnya kamu pengen nanya-nanya sama Hannah dan juga Desti, langsung aja drop pertanyaan kamu di 0811-570-1018 atau bisa juga langsung di bawah ada kolom komentar, ada live chat, kamu sikat aja udah di situ. Yang penting kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wow, kita akhirnya sampai di segmen terakhir, guys. Terima kasih sudah datang ke
1: Pro 2 ya. Sangat seru ya, jadinya tidak terasa diskusi kita.
0: Tadi kita udah ngebahas Sandwich Generation. Terus kita juga udah ngebahas soal tanggung jawab anak ke orang tua. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan sih yang aku pengen tanya soal tanggung jawab anak ke orang tua, termasuk apakah kita jadi alat untuk investasi orang tua dan lain sebagainya. Itu mungkin nanti aja deh, karena aku pengen bahas patriarki dulu nih, teman Pro 2 ya. Soalnya tadi waktu aku singgung patriarki, Desti langsung, iya kita bahas patriarki. Kamu benci banget sama laki-laki apa gimana?
1: Tidak, bukan benci laki-laki.
0: Okay. What do you think about patriarki?
1: Karena ya di lingkungan saya, walaupun bukan saya sendiri yang merasakan, tapi saya melihat bahwasannya patriarki ini pola pikir di mana menganggap bahwa perempuan ini tidak perlu berpendidikan tinggi karena ujung-ujungnya akan di dapur. Menganggap pendidikan ini tidak penting bagi perempuan. Pola pikir ini saya rasa menganggap kodrat perempuan hanya di dapur dan mengurus rumah tangga, ini harus diluruskan bahwa yang kita ketahui secara biologis kan perempuan itu mengalami yang pastinya yang pertama menstruasi, melahirkan dan menyusui. Nah, segala aspek di pendidikan maupun di pekerjaan mungkin adil gitu diberikan kesempatan kepada perempuan.
0: Tunggu, apa hubungannya pendidikan sama menstruasi dan lain sebagainya itu?
1: Istilahnya gini kan, pola pikir orang yang menganggap kodrat perempuan ini kayak udah di rumah, nantinya ujung-ujungnya juga di dapur, jadi gak usah gitu berpendidikan tinggi. Jadi sebenarnya kodrat perempuan yang dialami secara biologis kan yang hanya dialami perempuan, kan laki-laki kan tidak mengalami menstruasi, melahirkan dan menyusui.
0: Paham, jadi kamu mau bilang kodrat tuh menstruasi tuh kodrat tuh gitu ya, kamu pengen bilang gitu ya. Okay. Hana, kalau kamu, apa yang kamu pikirkan soal patriarki?
2: Kebanyakan yang mungkin sekarang itu lebih ke misalnya rumah tangga. Nah, rumah tangga ini kan banyak yang dimiliki itu tanggung jawab itu lebih ke perempuan. Padahal sebagaimana mestinya itu harusnya itu yang harus mengerjakan tanggung jawab itu harus bersama-sama dan semuanya itu harus dimusyawarahkan dan harus dikomunikasikan. Kemudian setiap tanggung jawab yang ada di rumah itu sebenarnya ditanggung oleh laki-laki dan perempuan itu hanya melayani. Melayani itu ibarat kata dari segi rohani. Nah, begitu. Harusnya
0: melayani atau membantu?
2: Melayani.
0: Oke. Okay.
2: Kan dosen kita pernah mengatakan seperti itu. Dan kemudian tanggung jawab yang ada di rumah itu seperti membersihkan rumah, entah apapun itu yang ada di rumah itu sebenarnya
0: cuci piring gitu ya.
2: Laki-laki sebenarnya. Dan menurut saya juga pernah dikatakan oleh dosen saya, dan sebagaimana mestinya itu laki-laki itu adalah semuanya itu harus bisa harus serba bisa. Bukan berarti perempuan juga tidak bisa membantu, dan kita itu juga harus sama-sama saling bantu, tetapi lebih diutamakan laki-laki
0: yang bertanggung jawab dalam rumah itu. Ya kepala keluarganya sebenarnya,
2: kepala keluarga. Dan kita mungkin bukan sebagai pelengkap sih, tapi sama-sama, tapi lebih diutamain laki-laki begitu.
1: Karena kan kalau misalnya urusan rumah tuh kan, apalagi menjaga anak yang pastinya perempuan kan lebih telaten, tapi di balik itu pastinya juga ada peran laki-laki.
0: Aku sebenarnya lebih setuju kalau kamu bilang semua tanggung jawab yang ada di rumah itu tanggung jawab laki-laki. Perempuan membantu laki-laki untuk mempermudah tanggung jawab itu.
2: Tersebut.
0: Gitu. Iya, betul. Contohnya misalnya kayak ngurus anak, perempuannya udah melahirkan gitu kan, udah menyusui dan lain sebagainya. Berarti laki-lakinya harus apa gitu kan, mendidik lah, segala macem lah, gendong-gendong. Kecuali kalau emang harus bekerja gitu kan, gak mungkin anaknya dibawa kerja. Disitulah titik sebenarnya kalian sebagai perempuan, aku juga gitu kan, kalian sebagai perempuan membantu tanggung jawab tersebut. Setuju sampai sini?
2: Setuju.
0: Kalau kalian gak setuju, oke, lempar aja, gak apa-apa. Setuju. Aman ya, Hana ya.
2: Dan mungkin kadang orang bilang, ih laki-lakinya kok kayak gitu, harusnya itu kan yang dilakukan itu oleh perempuannya, oleh ibunya, oleh istrinya.
1: Kadang kalau laki-laki semisalnya membantu istrinya itu dibilang kayak suami takut istri.
0: Padahal di tengah masyarakat enggak juga, padahal kan seharusnya ya.
2: Enggak seperti itu.
0: Jujur kalau aku respect sih sama laki-laki yang mau gendong bayinya atau menyuci piring atau mau nyapu, ngepel segala macam. Gitu kan seharusnya kan.
1: Iya, sama-sama saling melengkapi.
0: Atau yang perempuan yang cangkul gitu kan, benerin genteng gitu kan.
2: Dan juga misalnya ada wanita karir ya.
0: Gimana?
2: Nah, wanita karir itu kan juga kadang di luar juga mereka melaksanakan tugasnya, tanggung jawabnya. Terus sampai rumah itu kan capek, terus di ibarat kata ditodong lagi dengan yang harus ibarat kata dengan tanggung jawabnya, yang dengan orang-orang bilang tuh kamu harus layani suamimu mungkin dengan entah membuat kopi atau apa begitu kan, dengan entah kadang ada yang suaminya memaksakan kehendak istrinya padahal istrinya juga capek, sama-sama capek. Nah, di situ kita harus melengkapi, bukan harus istrinya doang. Kalau kamu bisa buat kopi ya buat aja begitu, jangan terlalu kayak semuanya dilimpahkan ke istri atau ke anak perempuan atau ke adiknya perempuan begitu.
0: Okay, aku langsung terang-terangan aja nanyanya ya. Di rumah menurut kalian berdua apa yang seharusnya dilakukan laki-laki dan apa yang seharusnya dilakukan perempuan? Pembagian tugasnya misalnya, Hana, gimana Hana?
2: Kalau Hana sih di rumah kadang tuh kan ada barang rusak. Nah, mungkin si bapak mungkin bisa langsung mengambil alih hal tersebut. Kadang juga mungkin entah, kita gak tahu juga sih orang tua tuh entah capek atau gimana. Jadi dia itu agak apa ya, mengesampingkan hal tersebut karena mungkin saya tipe orangnya gak suka lama dan harus cepat. Begitu langsung saya ambil alih ya. Mungkin ya begitulah ya, fleksibel, bisa menyesuaikan begitu, saling melengkapi. Mungkin entah peran laki-laki ataupun perempuan itu tidak harus berpatokan kepada sang gender tersebut.
0: Okay.
2: Nah, disitulah kita mungkin saling melengkapi ya begitu.
0: Barang rusak langsung kamu rapikan, perbaiki, gitu,
2: ya, perbaiki kalau ya. Lama,
0: kalau kamu bisa
2: sudah
0: perbaiki.
2: Sudah tolong ya.
0: Apa yang kamu bisa kerjakan gitu ya. Enggak harus ini kerjaan perempuan, ini kerjaan laki-laki gitu. Kalau kamu gimana, Desti?
1: Kalau aku juga sama sih sebenarnya. Kayak misalnya ada genteng bocor, pastinya kan bapak ya yang turun ya.
0: Kecuali ibu, kecuali bapaknya enggak bisa, tapi yang bisa ibunya gitu. Okay, gitu kan.
1: Saling melengkapi. Kayak misalnya pekerjaan rumah seperti nyuci piring ya. Kalau misalnya yang dibahas sana tadi, wanita karir ya, bukan ya, kita bukan berarti seperti menyapu, membereskan rumah tangga itu bukan berarti patriarki. Tapi itu kita kayak misalnya perempuan ini kan udah misalnya di luar juga udah beraktivitas, pulang ke rumah tuh kayak misalnya saling melengkapi, berbagi pekerjaan, bukan hanya kayak udah capek di luar pulang ke rumah
2: tambah capek,
1: itu tambah
2: lagi
1: pekerjaan. Tapi bukan berarti kita terlepas dari tanggung jawab. Kayak di dapur masak itu kalau menurut saya pribadi itu memang apa ya,
2: yang mana lebih
1: perempuan
2: yang mana lebih unggul ya, bisa dikerjakan ya dikerjakan, kalau enggak bisa ya dialihkan tanggung jawab ataupun apa kegiatan tersebut. Begitu.
0: Aku ada satu pertanyaan sebenarnya yang cukup sensitif, tapi aku lempar aja, siapa tahu kamu ada pertanyaan ada jawabannya gitu ya. Mengenai pemimpin dalam rumah tangga, banyak yang bilang itu harus pekerjaan laki-laki. Kalian setuju atau tidak?
1: Kalau istilah memimpin, memang dalam rumah tangga kodratnya memang lelaki
2: yang memimpin.
1: Tapi kalau misalnya di luar seperti organisasi, itu kan istilahnya ketua ya. Kalau kita bahas di organisasi itu tidak memandang gender seharusnya.
0: Okay, berarti kalau misalnya di rumah kalian setuju laki-laki yang memimpin, sebagaimana pemimpin berarti omongannya harus ditaati, kalian setuju? Cie, gak setuju dia. Dia gak setuju, dia senyum.
2: Nah, perempuan itu bukannya dilarang, tapi dipertimbangkan kemauannya dan apa yang diinginkan itu harus dipertimbangkan, bukan harus langsung dikekang.
1: Iya, betul,
2: tidak boleh. Jangan, tidak seperti
1: taat,
2: itu.
1: Taat bukan berarti harus mengorbankan diri juga.
2: Betul tuh, Desti.
0: Berarti harus dipertimbangkan, ini baik
1: untuk kita.
0: Kalau misalnya baik untuk keberlangsungan rumah tangga, fine.
1: Wow. Pembahasannya kan sudah sangat jauh ya.
2: Memang kita harus prepare dari sekarang ya, guys ya.
0: Kalian masih 20 tahun ya. Sorry guys. Okay, aku pengen balik ke soal pendidikan. Menurut kamu, Desti, kalau misalnya sekarang kan banyak orang yang beranggapan ngapain berpendidikan tinggi-tinggi perempuan kalau akhirnya di dapur, gitu kan?
1: Iya.
0: Okay. Tapi kalian tetap bersikeras untuk berpendidikan.
1: Iya, betul.
0: Kalau misalnya tadi

0: gimana gitu ya artinya. Mungkin dapurnya berbeda begitu kan.
1: Yeah. Dapur di tangan perempuan berpendidikan dengan beda. Dengan,
0: bukan berarti kita merendahkan.
2: Tidak sama sekali.
0: Iya, iya, iya. Kita sama-sama
2: bersama-sama berproses.
1: Berproses. Betul. Tarik napas. Oke. Nah, berarti gitu ya, teman-teman.
0: Begitu.
1: Silakan. Silakan.
0: Distrik. Kemudian ibarat kata itu pendidikan bukan berarti ujung-ujungnya ke dapur. Kemudian kalau sudah membentuk keluarga, teman-teman perempuan ini kan ibarat kata
3: menjadi pendidikan pertama bagi anak.
0: Bagi anak. Nah, apa-apa itu semuanya berdasarkan keluarga. Bisa dibilang begitu ya.
3: Menjadi guru pertama bagi anak kita nantinya. Karena menurut saya sendiri pendidikan itu tidak ada ruginya. Kalau orang zaman sekarang ya makin meningkatnya pengangguran nih, jadi kayak enggak usah lah kuliah, nanti buang-buang waktu, mending langsung kerja aja. Bukan berarti saya merendahkan pekerjaan orang lain, tapi menurut saya beberapa privilege itu kita dapat di pendidikan. Pola pikir kita terbentuk, bagaimana kita mengambil tanggung jawab, bagaimana kita menyelesaikan keputusan.
0: Mungkin orang-orang tuh Desti lebih ke apa ya? Mungkin mau dampaknya tuh instan gitu. Iya. Padahal pendidikan itu bukan
1: jangka panjang.
0: Investasi jangka panjang
3: untuk
0: begitu.
3: Otak kita.
0: Kemudian rasanya dampaknya begitu akan mungkin paling lama itu 10 tahun ke depan tuh, ke depannya, bukan berarti langsung besok ataupun lusa ataupun
3: kita
0: sekarang
3: tahu.
0: Itu kita tidak tahu
3: bagaimana nasib kita.
1: Yang aku highlight dari omongan kalian adalah enggak ada ruginya untuk kita dapat pendidikan.
3: Betul.
1: Mau kamu perempuan, mau kamu laki-laki, toh ujung-ujungnya juga kita memperjuangkan dapur yang sama juga sih sebenarnya. Kita balik lagi ke rumah, suaminya atau laki-lakinya harus berpendidikan, perempuannya juga harus berpendidikan, nanti biar anaknya jadi makin berpendidikan dan keren. Kita tepuk tangan dulu teman-teman. Sebelum aku tutup, kalian berdua ada yang mau ditumpahkan ke meja ini gak?
3: Duluan Rehana.
0: Desti?
1: Ayo ilmi aja gimana? Silami. Desti atau siapa ya? Terus
3: Rehana
1: deh.
3: Duluan.
1: Rehan.
0: Ah Desti ya?
3: Kok saling lempar jadinya Rehana duluan?
0: Dirimu.
1: Oke, soal patriarki. Okay. Pesan deh minimal ke teman berdua yang masih bercokol budaya patriarki di dirinya.
3: Ya, pesan saya ya buat kedepannya, mungkin saya berharap bahwasanya pola pikir ini tidak dinormalisasikan lagi. Karena menurut saya ini banyak sekali merugut hak-hak perempuan yang ingin berpendidikan. Jadi kita juga ketika kita tidak bisa mendapatkan pendidikan karena ada beberapa hal tadi, kita juga jangan merendahkan orang-orang yang sedang berproses. Jangan kayak mendiskriminasi seolah-olah kita nih belum tentu gitu nantinya bakal jadi orang istilahnya. Karena kami juga di sini kan lagi berproses. Setiap orang pastinya juga mau yang terbaik mau yang terbaik buat kehidupan kita. Siapa sih yang gak mau langsung cepat? Tapi juga namanya kehidupan juga pasti kan berproses dari awal.
1: Mie instan aja boleh dimasak dulu.
3: Betul
1: kan? Oke, thank you Desti. Rehana gimana?
0: Jangan merendahkan salah satu gender ataupun gender lain, karena dengan adanya merendahkan begitu akan menimbulkan ibarat kata kekerasan seperti apa. Dengan begitu banyak miskomunikasi yang ditimbulkan dan kesalahpahaman yang ditimbulkan dari merendahkan tersebut. Maka dari itu tetap berada di jalannya masing-masing, tetap fokus, boleh melirik ke samping tapi tidak patah semangat dengan pendiriannya. Kemudian selalu positif thinking. Kemudian
1: kamu tuh kenapa sih
0: banyak yang mau disampaikan tapi itu bingung mau mulai dari mana. Kemudian
3: sekali
0: pokoknya keep strong, never give up, make your parents proud.
1: Wih, keep strong, never give up, make your parents proud. Oke, luar biasa. Aku jadi keingetan satu pertanyaan sebenarnya, mungkin kamu masih berkenan untuk menjawab. Tadi kamu bilang perempuan rentan dalam kasus ini tuh rentan seperti apa ya?
0: Banyak direndahkan, diremehkan.
1: Di dalam dunia patriarki ini.
0: Tadari.
1: Kita bahas itu di lain hari aja lah ya kalau begitu. Sekali lagi terima kasih Desti dan juga Raihana juga
0: terima kasih kembali Bang Anwar.
1: Terima kasih juga Ilmi yang ada di belakang.

0: Terima kasih kamera
1: membersamai kita.
0: Dan teman. Juga terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang udah dengerin ini dan juga nonton ini di YouTube. Kita bakal jumpa lagi di ronda edisi hari berikutnya. Jadi kamu pastiin aja tune in terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

That was One Less Lonely Girl 92 by Justin Bieber. And now you are listening to Hit Music Station Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Faisal Anwar, teman Produa, sampai jam 11.50 atau jam 12.00 lah ya, teman Produa. Setelah tadi aku dan juga Raihana dan juga Desti ngobrolin tentang patriarki, ngobrolin soal tanggung jawab anak ke orang tua, ngobrolin juga soal sandwich generation gitu ya, teman Produa. Nah, sekarang di jam 9 sih sebenarnya aku pengen banyak-banyak puter lagu gitu kan, teman Produa, karena tadi juga udah banyak banget ngobrol. Kalau misalnya kamu ketinggalan obrolan yang seru tadi, teman Produa, kamu bisa singgah ke YouTube RRI Produa Pontianak. Nanti kamu tinggal klik di bagian live, tinggal kamu tonton ulang. Seru banget, dan juga ada beberapa insight yang sepertinya bisa memancing apa ya, gairah-gairah komentar kamu gitu ya, teman Produa. Kamu tinggal drop aja komentar kamu di situ ya. Untuk sementara, teman Produa, di jam 9 kita masuk di Deep Talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Aku gak akan banyak yapping di jam 9 ini. Kita istirahat dulu sebentar untuk dengerin lagu-lagu. Nanti kita bakal mulai lagi di jam 10. So stay tune terus di Produa Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ellen Bruno Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu bangunku tidak sepagi itu. Alarm seringkali tidak kugubris, dan tiap kali aku selalu menyesal.
3: Aku akan mengurus anjing dan kucingku terlebih dahulu.
2: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa aku menyukai air. Bagaimana aku selalu merindukan pantai dan cita-cita konyolku menjadi atlet selancar.
3: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa besar mimpi.

Ada satu fase teman Pro 2 dalam hubungan yang paling bikin bingung gitu ya. Ketika perasaan masih ada, tapi semuanya udah gak terasa sama. And that was Pink with Give Me a Reason.

Thank you banget teman Pro2 for still tune in 101.8 FM. Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu, masih barengan sama Faisal Anwar cuy, yang barusan ngeputerin buat kamu spesial lagu dari Pink. Seperti yang tadi aku udah bilang, teman Pro2 ini adalah lagu yang mungkin cocok atau cocok atau mengingatkan kita sama satu fase dalam hubungan yang paling bikin bingung gitu ya. Perasaannya masih ada tuh sebenarnya, tapi semuanya udah nggak terasa sama. Ngebawa kita ke momen ketika seseorang sebenarnya masih ingin bertahan, tapi mulai mempertanyakan, ini masih ada alasan nggak sih untuk terus memperjuangkan hubungan ini, teman Pro2? Karena kadang yang bikin susah pergi bukan karena kita nggak tahu hubungan itu sudah berubah atau enggak gitu ya, tapi karena kita masih berharap semuanya bisa kembali seperti dulu. And sometimes we don't need a perfect answer. We just need one good reason to stay.

0: Hai Jess.
1: Halo Za. Gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil. Aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat Kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lah tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gila.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.

Timba Wardiang tiba-tiba hilang. Dan aku gak tiba-tiba hilang sih teman Brodo. Coba pengen pamit aja undur diri dari ruang dengar kamu nih teman Brodo. Tiba pergi kau sesuka. Kita ketemu lagi besok pagi teman Pro 2, so stay tune terus di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak Kalimantan Barat, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: Ya Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh pengamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, hasil inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning

0: platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basenga Kak Jubata Arus Arus Arus Arus. Oh my god, so good to be back right here teman Pro 2 di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Satu lagu tadi sudah aku putar spesial buat kamu teman Pro 2 dari Lomba Sihir dengan lagu mereka, atau lagu apa ya dibilangnya ya teman Pro 2, remake-an kali ya teman Pro 2, dari lagu sebenarnya adalah milik Sheila on Seven, judulnya adalah Melompat Lebih Tinggi. Aku puterin itu karena semoga hari ini kamu bisa lebih punchy lagi gitu ya teman Pro 2, lebih ngehook lagi, lebih lancar lagi dibanding hari-hari sebelumnya gitu kan. Seperti biasa teman Pro 2, hari ini adalah hari Rabu, dan aku berharap hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, Sabtu, Minggu nanti juga lancar-lancar aja di Pontianak atau di kota manapun kamu tinggal gitu ya teman Pro 2. Dan untuk hari ini teman Pro 2, kita bakal melewati beberapa rangkaian program acara. Salah satunya adalah Baper gitu ya, bangun pagi energy ready. Terus nanti juga di jam 7 bakalan ada Pilates, pilih lagu kamu gitu ya teman Pro 2. Bukan Pilates tapi apa gitu ya, pilih lagu kamu aja sih sebetulnya. Jadi kalau misalnya kamu pengen request lagu di jam 7 nanti, boleh tuh, mau yang internasional, boleh mau yang lokal, boleh. Kalau nanti di jam 10 itu harus lagu Indonesia, jam 11 harus lagu internasional, jam 7 bebas. Pilih-pilih lagu boleh di 0811-570-1018, DM juga bisa di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Habis itu nanti kita di jam 9 bakalan ada tos serba, topik serba ada. Tapi sebelumnya kita awali dengan info Pro 2 setelah beberapa lagu berikut ini. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

nomor 2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

Harian. Sore-sore ini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM.

0: Alright teman-teman dua, that was the man who can be moved by the script. Dan seperti yang tadi aku bilang teman-teman dua, kalau kita akan mengawali pagi hari ini di jam 6.27 menit waktu Indonesia bagian Barat dengan beberapa info dari Info Pro 2.
1: Info Pro 2.

Berita Tanah Air, teman Pro 2, di mana Jason Ranti lagi melakukan rotasi tongkrongan. Tapi kali ini bukan keliling warung kopi atau tempat nongkrong di Jakarta, teman Pro 2, melainkan keliling Eropa, cuy. Gokil nggak tuh? Pindah-pindah tempat nongkrong, tapi keliling di Eropa. Asik. Lewat tur Eropanya yang bertajuk Rotasi Tongkrongan, teman Pro 2 Jason ngebawa musik dan karakter khasnya ke sejumlah kota di Eropa. Konsepnya menarik karena Jason seolah ngajak para pendengarnya, para fansnya untuk berpindah tongkrongan dari satu kota ke kota lainnya melalui Vini, Vidi, Hihi 2026. Ada di kota Hamburg, ada di Amsterdam, Paris, dan juga Milan nih ya, teman Pro 2. Sementara itu, Agnes Mo, di tengah pencapaian yang sudah diraihnya, teman Pro 2, Agnes justru punya satu prinsip yang terus dia pegang, stay a student. Menurut Agnes, teman Pro 2, jadi seorang student berarti tetap punya rasa ingin tahu dan kemudian atau juga kemauan untuk belajar gitu ya, bahkan ketika sudah dianggap berhasil. Kita tetap harus berani menjadi pemula lagi, mencoba hal baru dan menerima bahwa masih banyak hal yang belum kita tahu. Karena pada akhirnya, being successful doesn't mean you stop learning.

yang membawa dunia musik elektronik ke atmosfer sepak bola Italia. DJ asal Korea Selatan ini terlihat hadir menyaksikan pertandingan Inter Milan. Dan kehadirannya menarik perhatian karena Peggy Goh bukan hanya dikenal sebagai disc jockey, tapi juga sebagai salah satu figur yang punya pengaruh besar di dunia fashion and lifestyle of course. Ini menunjukkan teman-teman dua gimana music, fashion dan juga olahraga seakan semakin terhubung dalam satu kultur global, different world, same culture. Dan itu tadi 3 informasi pilihan di Info Pro 2. Aku Faisal Anwar dan kamu tetap bareng Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ini dia Peggy Goh with It Goes Like Na Na Na.

0: di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuma biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.